0: Waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Judul artikel kita pada pagi hari ini adalah Pola Hidup New Start, memulai yang baru. Siapa tidak ingin baik-baik dan sehat-sehat saja? Namun kenyataannya sering berbeda. Memelihara kesehatan memang jalan yang panjang. Sebuah permulaan baru dalam pola hidup yang disebut New Start dipopulerkan oleh Gereja Masehi Advent hari ketujuh. Tiap huruf dalam sebutan itu merupakan singkatan dari nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, trust. Itu yang disingkat menjadi new start, permulaan yang baru. Mari kita simak tiap kata itu. Yang pertama adalah nutrition atau gizi tinggi. Tubuh kita adalah seperti mesin canggih dengan banyak suku cadang. Oleh sebab itu, tubuh memerlukan bahan pembakar, bahan pelumas, bahan untuk pemeliharaan, bahan pelindung, bahan untuk mengganti suku cadang, dan lainnya. Semua bahan itu kita peroleh melalui makanan yang seimbang. Antara protein seperti tempe, ikan, telur, karbohidrat seperti singkong, nasi, roti, lemak seperti margarin, kacang-kacangan, minyak goreng, mineral seperti susu, kangkung, hati, dan vitamin seperti sayuran segar dan buah-buahan segar. Kata kedua adalah exercise atau olahraga. Enggan lelah dan malas bergerak adalah pangkal penyakit. Tubuh memerlukan gerak, bahkan gerak cepat. Berjalan cepat adalah olahraga yang paling mudah dan murah. Jika kuat naik tangga, mengapa naik lift? Untuk jarak dekat, mengapa naik mobil? Kata ketiga adalah water atau air minum. Sadarkah kita bahwa 70% dari tubuh terdiri dari air? Tubuh memerlukan air sebagai pelarut hasil pencernaan. Membawa zat-zat makanan dari alat pencernaan ke sel-sel dan membawa zat-zat kotoran ke ginjal. Air juga mengatur suhu tubuh. Sepanjang hari, air keluar dari tubuh melalui pernafasan, kulit, usus, dan ginjal. Oleh sebab itu, tubuh memerlukan sekitar 10 gelas air yang bening setiap hari. Kata berikutnya adalah sunshine atau sinar matahari. Segala yang hidup memerlukan sinar matahari. Tubuh memerlukan sinar matahari pagi untuk memelihara sistem daya tahan terhadap penyakit, membantu penyerapan kalsium, memicu pertumbuhan sel baru, pengganti jutaan sel yang rusak setiap hari. Kata berikutnya adalah temperance. Kata ini mempunyai dua arti, yaitu sederhana dan pantang minuman keras. Yang dimaksud adalah pola hidup yang wajar dan waras. Wajar dalam arti hidup yang bukan pesta pora, dan waras dalam arti bukan bermabuk-mabukan. Kata lainnya adalah air atau udara. Mengapa petani tidak mudah kena flu dibandingkan dengan manajer? Karena petani bekerja di udara terbuka, sedangkan manajer di ruang ber-AC. Udara terbuka yang bersih membuat kita sehat. Paru-paru membutuhkan oksigen alami yang dihasilkan oleh daun-daun. Bodoh kita sendiri kalau kita mencemarkan udara dengan asap rokok dan knalpot. Kata selanjutnya adalah rest atau istirahat. Baik kekurangan maupun ini berarti jam tidur yang teratur. Bukan hari ini tidak tidur lalu besok tidur sepanjang hari, tapi tidur yang teratur. Kata selanjutnya adalah trust atau mempercayakan diri. Kesehatan tergantung dari upaya kita, namun serempak kesehatan pun adalah anugerah Allah. Ada lalu lintas dua arah, yaitu kesungguhan dari pihak kita dan karunia dari pihak Tuhan. Saya senang dengan pengucapan do your part and God do his part. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita dan Allah akan mengerjakan bagian dia. Kita diberi hanya satu tubuh dan tubuh itu tiap hari kita pulihkan agar bugar dan bersih. Kita ingin hidup dalam keadaan baik-baik dan sehat saja. Begitulah doa dan harapan pengirim surat Yohanes. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Amin. Saya Pendeta Robi Siawan, hanya di 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

harapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus. Jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284 8412 508, atau WhatsApp 0817450596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Wah, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Yonor, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16A Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Mandinya cepat sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
4: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
3: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
4: Lewong kepala-kepalaku sendiri kok yon dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo gak ada polisi toh.
3: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
5: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Good morning.
1: Selamat.

Stasiun Oslo Fashion 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Tiktus. Kembali kita bertemu di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

Selasa ini ya, selamat pagi semuanya, selamat tidak bertemu ya kita ya. Seminggu ya gak ketemu ya. Nah, gimana nih hari ini tanggal 1 September 2026 sudah memasuki bulan ke-9 di tahun 2026. Wow, kayaknya 2026 tuh benar-benar jalannya wut-wut banget, atau perasaannya Reni aja ya. Yang jelas sih kalau misalnya, kalau kata orang ya, kalau kita menikmati banget, berbahagia, bersuka cita atas waktu yang diberikan Tuhan, itu gak kerasa gitu ya, rasanya tuh cepat sekali berlalu gitu katanya ya. Berarti mungkin 2026 cukup baik gitu ya buat Reni ya. Atau mungkin juga buat sahabat itu juga ya pastinya ya. Nah, yang jelas sih kalau sekarang Reni akan nemenin sahabat itu sampai jam 9 nanti, pastinya dengan pujian-pujian dan juga lagu-lagu yang bisa menambah sukacita ya. Meskipun tanggal 1 gitu ya, dan kemarin habis hari Senin, akhir bulan pula ya. Ayo, siapa yang tadi malam baru pulang jam 10, atau mungkin ada yang baru jam 12 malam pulang dari kantor, gak apa-apa. Pagi ini tetap harus melakukan aktivitas lagi seperti biasa dengan penuh semangat ya, karena tanggal 1 biasanya rasa-rasanya kayak gak kerja gitu kan katanya. Atau mungkin memang udah langsung ada pekerjaan lain yang menunggu di depan mata, gak apa-apa. Semuanya harus disyukuri, okay? Karena kalau misalnya kita terlalu banyak mengeluh tuh nantinya jadinya tidak menjadi berkat gitu ya buat diri kita sendiri ataupun buat orang lain gitu kan. Jadinya daripada menjadi batu sandungan untuk diri sendiri, lebih baik kan bersyukur gitu, lebih mudah gitu ya. Oke, yang jelas ini juga nungguin ya buat sahabat itu yang mau kirim salam, mau request-request lagu pujian juga boleh banget semuanya ya. Langsung aja buat WA di 081 745 0596. Ditunggu ya sampai jam 9 nanti. Tetap stay tune di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284 8412 508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan Radio Siaran Iktus.

0: sudah siap loh ini.
1: Absen dulu pak, badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing ya. Masih sama Reni di sini, sama Tiktos. Oke. Ya, dan tanggal 1 itu biasanya adalah tanggal di mana kita merasa bos tambang gitu ya. Rasanya kayak yang punya 10 perusahaan. Alias merasa wah, dompet tebel karena habis gajian ya, atau malah untuk yang gajinya tanggal 25-an gitu udah agak kritis gitu ya udahan ya. Lagi kaya-kayanya gitu, lagi tebel-tebelnya di dompet ya. Tapi meskipun dompet tebel, tapi tetap ya enggak kerasa kalau nggak mungkin nggak kerasa ya. Pasti semuanya kerasa banget kalau tahun ini, walaupun Reni bilang agak cukup cepat berlalu, tapi tidak mengingkari bahwa ya tahun ini cukup berat juga buat kita semua warga negara Indonesia ya, karena harga-harga yang naik cukup pesat, ekonomi yang benar-benar nggak baik-baik saja, dan juga hal-hal yang menyangkut politik dan pemerintahan yang cukup meresahkan ya sebagai warga Indonesia gitu. Nah, gak apa-apa, kamu gak sendirian. Kita warga jaga warga ya, alias saling peduli antar warga aja gitu ya. Dan juga ditambah juga beberapa minggu belakangan ini kita ditambah banyak sekali bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, itu yang sangat memprihatinkan banget ya, dan kita masih harus tertuju ke sananya, pandangan kita dan doa kita ya sahabat itu, supaya baik NTT, baik Kalimantan dan Aceh, bahkan yang sudah setahun juga belum pulih-pulih juga, mari kita doakan supaya semua segera pulih ya, dan juga akhirnya kita bisa bersama-sama lagi menjalani hidup yang baik di negara ini. Oke. Tidak putus-putusnya doa ya buat dari kita untuk kita. Oke. Nah, tapi kira-kira ya, meskipun gaji yang gak naik-naik ya, di tengah harga yang sangat naik terus ini, apakah bisa kita menjalaninya tenang? Bisa ya. Bisa, karena Tuhan aja memberi 5 roti dan 2 ikan bisa buat 5.000 orang ya. Kenapa kita gak bisa, oke? Percaya sama Tuhan Yesus. Dan yang jelas, ini ada Reni, ada beberapa tips nih buat sahabat Iktus ya. Tips finansial sedikit aja untuk bertahan di tengah harga yang terus naik. Nah, kira-kira apa aja tipsnya? Seperti biasa, tetap stay tune ya di Morning Blessing. Dan juga Reni nungguin lo ya buat WA-WA-nya. Langsung aja buat kirim salam, buat gabung juga sama topik hari ini, atau mau request lagu juga boleh banget. Langsung aja ke 081-745-0596. Ditunggu ya, sampai jam 9.
1: Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin baik.

0: Iya belum.
1: Walah Bune, ojo jadul gitu toh Bu.
0: Bapak iki lho, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri lho. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauan
0: dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Masih di Morning Blessing, Morning is Wonderful Blessing ya. Masih sama Reni di sini. Oke. Okay. Iya, nah tadi kita udah ngomongin sedikit ya sama TikTok mengenai ada tips apa sih yang bisa Reni share sama sahabat Iktos ya, mengenai di tengah industri ekonomi yang harga tuh terus naik gitu ya. Nah, karena belakangan ini tuh banyak orang mulai mengeluh tentang harga kebutuhan hidup tuh terasa semakin mahal, sementara pemasukan kita juga gak selalu ikut naik gitu ya. Dan mulai dari bahan makanan, biaya transportasi, sampai kebutuhan sehari-hari lainnya tuh mengalami kenaikan yang cukup kerasa gitu ya. Gak hanya buat 1-2 orang, tapi semuanya tuh kerasa banget, oke? Okay? Dan situasi ini membuat banyak orang harus memutar otak agar tetap bisa memenuhi kebutuhan tanpa merasa kewalahan. Nah, fenomena indis ekonomi itu bukan sekedar trennya di media sosial, tapi benar-benar emang gambaran dari kondisi nyata yang dialami sama sebagian besar masyarakat Indonesia gitu ya. Di tengah tekanan ekonomi kayak gini, penting nih untuk memiliki strategi agar tetap bisa bertahan tanpa kehilangan kendali atas keuangan. Nah, ada beberapa tips yang bisa Reni share sama sahabat Iktus. Dan yang pertama adalah mulai dari mengatur ulang prioritas keuangan. Jadi langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi kembali ya pengeluaran yang selama ini dilakukan gitu. Jadi karena gak semua kebutuhan itu memiliki tingkat urgensi yang sama, sehingga penting nih untuk memisahkan mana yang benar-benar penting dan mana yang bisa ditunda. Jadi kayak harus ada skala prioritasnya gitu ya. Nah, dengan gitu kita bisa lebih fokus nih pada hal yang benar-benar dibutuhkan. Jadi kita atur ulang ya, dan itu bukan berarti kita harus hidup serba kekurangan tuh, enggak. Tetapi lebih kayak membuat keputusan tuh dengan lebih aware gitu ya, dengan lebih sadar gitu. Jadi kita tahu kemana uang kita pergi. Jadi kita juga lebih mudah untuk mengontrol pengeluaran kita. Dan inilah fondasi utama ya untuk bertahan di tengah kondisi yang gak menentu kayak gini gitu ya sahabat Iktus ya. Jadi merencanakan lagi, kita ulang lagi, kita atur lagi kira-kira untuk saat ini yang lebih penting itu yang mana, yang paling penting itu yang mana, yang harus selalu tetap berjalan itu yang mana, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya yang nomor 2 adalah kurangi pengeluaran kecil yang sering tidak terasa. Nah, pengeluaran kecil itu kayak jajan, terus berlangganan aplikasi-aplikasi yang berbayar gitu ya, atau belanja impulsif itu kayaknya kerap dianggap sepele karena mungkin nominalnya gak begitu besar gitu ya. Tapi jika dikumpulkan jumlahnya itu bisa cukup besar dalam 1 bulan. Nah, tanpa disadari nih hal-hal kecil inilah yang nantinya tuh akan sering mengganggu nih kestabilan keuangan. Jadi coba ya kita mulai mencatat pengeluaran harian kita agar kita tuh lebih aware gitu terhadap kebiasaan belanja kita. Jadi dari situ tuh nantinya kita bisa menentukan nih mana yang perlu dikurangi tanpa harus merasa tersiksa. Jadi misalnya langganan aplikasinya buat nonton drakor gitu ya, 5 udah ada si N, si D, si P, si V dan banyak lagi ya. Nah, coba dikurangin mungkin dari 5 jadi 2 gitu ya. Atau mungkin berlangganan aplikasi musik juga dari yang mungkin yang premium, yang mahal, jadi yang murah aja, yang mobile gitu. Nah, itu juga sudah cukup kok ya untuk mengurangi. Dan ternyata berpengaruh loh nantinya, karena ternyata jumlah segitu kita selama ini gak hitung ya. Setelah kita hitung, berkurangnya lumayan, ternyata bisa buat menambah membeli kebutuhan bahan pokok atau kebutuhan kita selama 1 bulan yang lainnya yang lebih penting, kayak gitu ya. Nah, masih ada lagi beberapa yang bisa Reni share sama sahabat Iktus, tapi tetap nih Reni masih nungguin ya sahabat Iktus buat WA-WA kesini ya, buat ngobrolin nih kira-kira kalau menurut sahabat Iktus kira-kira apa sih yang bisa dilakukan di saat ekonomi lagi sulit kayak gini gitu ya. Langsung aja buat
WA di 081 745 0596. Sambil salam-salam boleh, sambil request juga boleh banget, ditunggu ya.

0: tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Tanamkanlah budaya menyikat gigi dan berkunjung ke dokter gigi secara rutin pada anak Anda sedini mungkin untuk mendapatkan gigi yang kuat dan sehat. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Dan masih sama Reni di sini ya, sahabat Titus ya. Iya, kamu semua sahabat Titus masih dapat sedikit tips nih dari Reni yang tadi udah Reni share sedikit mengenai gimana sih cara kita bertahan gitu ya di tengah harga-harga yang mulai naik semua ini gitu ya. Tadi yang pertama, mari kita replan lagi, kita atur ulang lagi prioritas keuangan kita ya. Lalu juga setelah itu mari kita mengurangi pengeluaran-pengeluaran kecil yang gak kerasa, kayak kopi, jajan, food-foodan online ya, dan juga langganan-langganan aplikasi yang berbayar untuk nonton drakor, untuk nonton film ya. Mungkin dikurangi gitu ya, gak langsung harus berhenti gitu, enggak, nanti menyiksa gitu, jangan ya. Nah, selanjutnya adalah cari sumber penghasilan tambahan. Jadi di tengah kenaikan harga, mengandalkan satu sumber penghasilan saja itu terkadang tidak cukup ya sahabat Titus. Jadi karena itu mencari peluang income tambahan bisa menjadi solusi yang realistis. Gak harus langsung besar, yang penting bisa membantu menambah pemasukan secara bertahap. Nah, kita bisa memanfaatkan skill yang kita miliki nih, kayak melukis, menulis, mungkin desain, bisa jadi marketing affiliate juga, atau jualan online. Nah, bahkan pekerjaan sampingan sederhana pun bisa memberikan dampak signifikan nih jika ditekuni. Nah, dengan adanya tambahan income, bebas finansial bisa terasa lebih ringan. Jadi, jangan malu ya sahabat itu untuk menambah masukan lagi gitu ya. Mungkin tadi-tadi yang affiliate lah, yang jualan online, yang mungkin buka open commission ya buat yang bisa melukis, yang bisa desain gitu. Nah, itu bisa banget buat menambah pemasukan kita. Dan di era kayak gini kayaknya gak perlu lagi ya malu-maluan tentang mencari uang secara halal ya. Nah, selanjutnya adalah terapkan gaya hidup hemat yang fleksibel. Hidup hemat tuh kerap disalahartikan sebagai hidup yang serba dibatasin gitu ya. Padahal kunci dari gaya hidup hemat adalah keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Kita tetap bisa kok menikmati hidup, tapi dengan cara yang lebih bijak. Misalnya dengan memilih alternatif yang lebih terjangkau atau mengurangi frekuensi pengeluaran tertentu. Nah, jadi gaya hidup hemat itu lebih fleksibel, itu justru lebih mudah dijalani gitu ya. Dari dalam jangka panjang, gak harus yang langsung strict, langsung berhenti, gak boleh beli ini, gak boleh beli itu, enggak gitu ya. Tapi mungkin bisa kita buat fleksibel, dan juga kita mungkin balance gitu ya, antara ini emang kebutuhan dan juga emang ini kesukaan atau keinginan atau cita-cita gitu ya. Nah, gaya hidup hemat yang fleksibel justru kita gak akan merasa tertekan gitu ya. Jadi tetap bisa menjaga kondisi keuangan kita gitu ya. Nah, yang terakhir adalah membangun dana darurat secara perlahan. Ya, di kondisi ekonomi yang gak pasti ini memang kayaknya sangat penting ya buat punya dana darurat gitu ya. Nah, dana ini tuh berfungsi sebagai perlindungan ketika terjadi hal-hal yang gak terduga gitu, seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan mendesak lainnya. Nah, meskipun sulit, menyisihkan sedikit demi sedikit itu tetap lebih baik daripada enggak sama sekali ya. Jadi tetap harus ada ya dana darurat itu, walaupun mungkin

jumlahnya nggak banyak, tapi harus diprioritaskan untuk tabungan tuh dana darurat dulu, oke? Nah, nggak perlu langsung dalam jumlah besar, yang penting konsisten gitu. Jadi bahkan nominal kecil yang disisihkan secara rutin bisa berkembang menjadi dana yang cukup membantu ya. Dan ini akan memberikan rasa aman dan mengurangi kecemasan di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Jadi bayangin aja, kita bisa kok mengurangi dari misalnya sehari itu coba kita kurangin 20.000 gitu ya, sama hari kerja. 20.000 kali 20 aja udah 400.000 selama sebulan. Nah, lumayan banget kan buat menambah tabungan dana darurat kita gitu. Dari hanya mungkin uang kecil yang bisa buat beli kopi instan, kopi to go itu ya. Nah, itu bisa kan kita alihkan menjadi tabungan dana darurat gitu ya sahabat Iktus ya. Iya, dan ini sih ekonomi emang, kita emang berada di kondisi yang gak mudah untuk dijalani ya sahabat Iktus. Tapi mungkin ya mau gimana lagi, harus tetap dihadapin. Karena kita tinggal di sini, kita berwarga negara Indonesia, jadi tetap harus menghadapinya ya. Nah, dengan 5 cara di atas tadi yang udah di share sama sahabat Iktus, dan juga mungkin ditambah mindset dan juga pola pikir yang lebih mindful ya, yang lebih sadar, kita mungkin tetap bisa bertahan walau harga terus naik. Dan ingat, yang terpenting bukan seberapa besar penghasilanmu, penghasilan kita ya, tapi bagaimana kita mengelolanya dengan bijaksana gitu ya.

Nah, tadi yang bisa Dani share sama sahabat Iktus mengenai cara-cara menghadapi gejolak ekonomi kita yang naik mulu ya, semua harga-harga. Kita yang harus lebih bijak dalam mengeluarkan uang ya, dan juga kita yang harus lebih pintar daripada keadaan-keadaan ini, okay? Ya, dan masih ada beberapa pujian lagi yang akan masuk ke rumah dengar sahabat Iktus. Ada Elevation Worship dengan Echo. Tetap stay tuned di Morning Blessing. Morning is Wonderful Blessing.

5 di studio Iktus. Jadi sudah saatnya Reni untuk pamit undur diri ya dari ruang dengar sahabat Iktus semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan Reni di sini di pagi hari ini. Terima kasih ya semuanya, dan tetap stay tune di Morning Blessing setiap hari Senin sampai hari Sabtu jam 7.30 sampai jam 9 pagi hanya di The Station of Salvation 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Reni pamit ya, bye bye, God bless you.

0: Selamat pagi sahabat Itus, jumpa lagi di Ruang Psikologi untuk hari ini. Bersama dengan Pendeta Diana C. Setiawan akan menemani Anda dari saat ini hingga pukul 10 nanti. Semangat pagi Bu Diana.
1: Semangat pagi Ri, apa kabar?
0: Luar biasa hari ini ya. Baik sahabat Itus, kita akan awali satu pujian yang akan menyapa perjumpaan kita.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Baik, kita akan langsung saja dengarkan bersama dengan Bu Diana.
1: Baik, shalom sahabat-sahabat Iktus dimanapun sahabat sedang berada ya. Baik sahabat, kita akan lanjutkan lagi ya. Dua minggu yang lalu kita sudah berbicara sedikit tentang pengajaran Musa kepada keluarga-keluarga, bagaimana cara mereka mengasuh dan mendidik anak-anak mereka ya. Nah, kita akan ambil nasihat, 5 nasihat Musa ini seperti yang dirangkum oleh Reggie Joyner, itu pendiri Family Wise, keluarga bijak ya. Dia merangkum 5 prinsip utama yang diajarkan Musa dalam rangkaian ayat-ayat di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ini. Yang pertama adalah dia mengatakan, tidaklah penting apa-apa yang Anda ketahui jika Anda tidak mengetahui apa-apa yang penting. Nah, ini permainan kalimat ya, permainan kata yang sangat dalam. Tidaklah penting semua yang Anda ketahui jika Anda tidak mengetahui semua yang penting, hal-hal yang penting. Jadi mari kita simak ya firman Tuhan kepada Musa yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4. Ini disebut Shema Israel, pengakuan iman orang Israel. Dengarkanlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita adalah Allah, Tuhan yang Esa. Ini sungguh sebuah ayat yang pendek, yang sangat sederhana, frasenya yang terus diulang-ulang ya. Semua anak-anak Israel itu dari kecil sudah bisa hafal Shema Israel ini, pengakuan iman, pernyataan iman orang Israel ini. Bahkan seluruh pengajaran di dalam firman Tuhan itu berpusat pada ayat ini. Pengasuhan dan pengembangan kepemimpinan yang baik selalu dimulai dengan mengajarkan hal-hal yang berkenan dengan kebenaran yang sejati. Jadi prinsip ini adalah fondasi utama. Gak bisa urutannya itu dibolak-balik ya. Fondasi, namanya fondasi berarti yang lain-lainnya itu di atasnya ini, dibangun di atasnya ini. Gak bisa kita mendasarkan fondasi keluarga kita pada uang, pada pengalaman, pada kepandaian, pada keterampilan, tidak. Tapi pada hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi pernyataan iman kita tuh apa? Ya, pengakuan iman itu apa? Kita hanya bisa bersikap proaktif kalau kita mampu menyelesaikan masalah-masalah yang kita anggap penting. Kalau kita gagal melakukan hal ini, maka kita hanya akan mampu bereaksi dan malah merusak kendali yang kita miliki. Jadi first thing first itu sangat-sangat penting ya. Kalau kita melupakan hal yang terpenting, maka kita hanya akan menjadi budak dari hal-hal yang sepele, berulang-ulang, masuk tergilas dalam sebuah sistem yang kita gak bisa keluar daripada itu. Karena apa? Karena kita gak tahu first thing first itu apa. Apa yang paling harus diprioritaskan? Menurut grup magazine, ketika para peneliti meminta para ibu untuk mencatat seberapa sering anak-anak mereka merengek meminta sesuatu, hasilnya adalah anak-anak merengek rata-rata 5 kali sehari katanya ya. Lebih buruknya lagi, sebagian ibu ini menambahkan adalah bahwa hampir separuh dari total seluruh belanja mereka merupakan hal-hal yang dibeli karena rengekan anak-anak mereka. Wah, ini ekstrim sekali ya. Maka tidaklah mengherankan kalau sebagian anak-anak tersebut kemudian tumbuh menjadi remaja yang mengalami kesulitan untuk menolak godaan rokok, narkoba, minuman keras, seks bebas ya. Karena apa? Karena mereka sudah terlalu sering melihat orang tua mereka tuh begitu mudah ngalah ya dalam hal menuruti keinginan-keinginan mereka dengan alasan ya udahlah, daripada ribut merengek terus pusing saya nih jadi orang tua ya. Sahabat, apakah sahabat sudah bisa menentukan hal-hal apa saja yang benar-benar penting dalam hidup sahabat? Apakah sahabat sudah mengetahui hal-hal apa yang benar-benar penting dari, dan sudahkah kita mengkomunikasikannya dengan anak-anak kita? Jadi ini mirip dengan memiliki sebuah kompas di sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah-tengah samudra Atlantik ya. Kalau kita tengah berusaha meraba-raba arah dalam pekatnya kegelapan malam di tengah samudra, tidaklah penting apakah saat itu kita mengetahui warna cat dari lambung kapal itu atau berapa jumlah sekrup yang menyatukan besi dan kayu dan penyusunan kapal itu. Pada saat itu hal terpenting bagi kita adalah mengetahui arah yang hendak kita tuju, dan memiliki sebuah kompas sebenarnya adalah kuncinya. Jadi saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih ya, ada 4 wilayah utama yang benar-benar penting untuk diketahui ketika kita hendak membantu anak-anak kita dalam mengarungi kehidupan ini. Pertama, prioritas. Apa sih yang penting, yang paling penting dalam kehidupan anak saya? Kedua, tentang masalah. Bagaimana reaksi saya sebagai orang tua dalam menyikapi masalah? Ketiga, orang-orang. Bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang? Keempat, filosofi. Bagaimana cara kita memandang hidup? Nah, berbicara tentang upaya memahami hal-hal terpenting dalam pengembangan kepemimpinan, kita perlu belajar banyak. Ya, Musa menunjukkan hal yang paling penting. Dia menunjukkan kepada firman Tuhan yang berkata, Tuhan kita adalah Allah dan Dia yang Esa. Hal-hal yang penting sama sekali tidak terwujud dalam bentuk daftar panjang yang berisi hal-hal yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi prinsip hidup itu harus pendek, jelas, tegas gitu ya. Hal-hal yang paling penting haruslah berupa prinsip-prinsip penuh manfaat yang sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan dan meraih tujuan hidup. Jadi gak ada Allah selain Tuhan kita yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, Allah Tritunggal. Yang kedua, dia mengatakan hubungan baik jauh lebih penting daripada seperangkat aturan. Ya, hubungan baik jauh lebih penting daripada seperangkat aturan. Hal berikut yang Musa sampaikan adalah kalian harus mencintai Tuhan Allah kalian dengan penuh sepenuh hati, dengan segenap jiwa dan dengan seluruh kekuatan yang kalian miliki. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Prinsip ini terkadang sulit dipahami oleh sebagian orang tua ya. Nah, terlepas dari seberapa pentingnya aturan-aturan tersebut, hubungan baik yang penuh kasih sayang selalu jauh lebih penting. Aturan memang bukan sesuatu yang buruk ya. Hanya saja aturan itu bekerja dengan mengubah perilaku dari luar ke dalam dan bukannya dari dalam keluar. Aturan biasanya tidak berangkat dari hati. Ya, sementara kasih sayang itu akan mengubah hati dan memotivasi seorang individu. Nah, kasih sayang bisa membuat seseorang melakukan sesuatu tanpa terasa terpaksa. Ya, konsekuensinya kita perlu bisa menempatkan aturan pada tempat dan posisi yang tepat. Jadi inilah aturan pertama dalam membuat peraturan ya. Jadi sebuah aturan itu haruslah menggunakan kata first yang kita akan buat menjadi sebuah singkatan ya, sebuah akrostik ya. First itu F itu few atau sedikit. Jadi semakin banyak aturan, semakin sulit bagi kita untuk menjaga dan menganjurkan aturan-aturan tersebut untuk dilaksanakan. Jadi sedikit, jangan terlalu banyak ya, ngafalin aja nggak bisa. Terus di dalam kata first itu huruf kedua adalah E, important ya, penting. Ya, sebaiknya kita hanya menetapkan aturan-aturan yang penting bagi kehidupan keluarga kita. Selanjutnya adalah R. R itu apa? Relevant. Relevan gak? Dipastikan aturan-aturan tersebut berhubungan dengan sebuah kebutuhan yang relevan dan tidak ketinggalan zaman begitu ya. Lalu S-nya itu simple, sederhana. Anak-anak kita harus mampu mengingat dan memahami aturan tersebut dalam kalimat yang sederhana. Kalau mereka disuruh mengucapkan kembali aturannya apa? Oh, mereka bisa walaupun sebagai anak-anak gitu ya. Lalu T-nya apa? T-nya transforming atau mengubah ya. Aturan-aturan yang kita tetapkan harus mampu membentuk nilai-nilai dalam diri anak-anak kita. Jadi harus mampu mengubahkan hidup mereka. Ya. Saya menemukan fakta bahwa semakin baik hubungan kasih sayang antara orang tua dengan anak-anak, semakin mudah bagi mereka untuk menjalankan aturan. Dan semakin sedikit aturan yang mereka butuhkan. Ketika seorang anak tumbuh dewasa, kebutuhan mereka terhadap aturan itu seharusnya akan semakin menghilang. Sebaliknya mereka tidak akan tumbuh dewasa tanpa adanya hubungan baik dengan orang lain. Nah, kita akan jeda sejenak dahulu ya untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini.
0: Kita akan jeda dulu untuk pujian berikut ini.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: Kembali lagi di Ruang Psikologi masih bersama dengan Ibu Diana C. Setiawan. Silakan Bu Diana.
1: Baik sahabat, hubungan yang baik antara orang tua dan anak itu akan membuat anak-anak kita tuh mampu untuk mencapai berbagai hal yang luar biasa. Seorang yang mereka percayai, mempercayai mereka, mendorong semangat mereka, dan memberikan dukungan kepada mereka. Nah, ada contoh nih ya. Contoh dari seorang anak kelas 1 yang dengan penuh semangat, dia tuh sambil loncat-loncat, dia cerita di depan teman-temannya. Dia bilang, nanti ya kalau aku gede, aku ingin menjadi seorang pelatih singa. Aku akan memiliki banyak sekali singa yang buas, dan aku akan berjalan dalam kandang-kandang mereka, dan singa-singa itu akan menggaung menyambut aku. Nah, dia berhenti sejenak, menatap teman-teman sekelasnya dan melanjutkan, tapi aku akan melakukannya sambil ditemani sama papa, karena papaku adalah pelatih singa ini, ya, penjinak singa-singa ini. Nah sahabat, penting sekali bagi orang tua sehingga hidup kita itu bisa menginspirasi anak-anak kita, ya. Nah, seorang profesor di sebuah universitas mengajak mahasiswa-mahasiswa kelas sosiologi yang diampunya untuk tinggal di sana. Nah, para mahasiswa tersebut diminta untuk menuliskan evaluasi mereka terhadap peluang masa depan dari setiap pemuda di kampung tersebut. Dalam setiap kasus, para mahasiswa menuliskan, anak ini tidak memiliki peluang untuk sukses. Ya. Nah, 20 tahun

kemudian seorang profesor lain melanjutkan studi tersebut, penelitian tersebut ya. Dia meminta para mahasiswa untuk menindaklanjuti proyek yang sudah dimulai 20 tahun yang lalu untuk mencari tahu apa yang telah terjadi dengan anak-anak muda tersebut. Dengan pengecualian 20 pemuda yang sudah pindah ke kota lain dan meninggal dunia, jadi para mahasiswa menemukan bahwa 176 dari 180 pemuda yang masih tersisa di kampung kumuh tersebut ternyata telah mampu meraih keberhasilan luar biasa sebagai pengacara, sebagai dokter, sebagai pengusaha, dan lain sebagainya. Fakta dalam penelitian ini membuat sang profesor terkagum-kagum dan dia bertekad untuk mempelajari masalah tersebut lebih jauh. Nah, untungnya nih semua anak muda yang kini sudah menjadi orang-orang desa-desa itu masih tinggal di wilayah tersebut dan berkesempatan untuk melakukan tanya jawab terhadap masing-masing dari mereka itu, ya. Ketika ditanya dengan pertanyaan bagaimana cara Anda meraih kesuksesan Anda saat ini, hampir sebagian besar responden memiliki sebuah persamaan mendasar. Dalam setiap kasus, masing-masing dari mereka menjawab dengan penuh perasaan. Dulu sebut ternyata masih hidup, sehingga sang profesor berusaha mencarinya. Gimana caranya, pokoknya harus sampai ketemu ya. Akhirnya sang profesor berkesempatan bertemu dengan perempuan yang sudah cukup berumur namun masih tetap ingatannya masih bagus dan menanyakan tentang rumus ajaib apa yang telah dia gunakan dalam mengangkat anak-anak tersebut dari lembah kemiskinan menuju puncak kesuksesan yang luar biasa saja, yang begitu luar biasa. Jadi mata ibu guru itu langsung berbinar-binar ya. Terus bibirnya menyunggingkan sebuah senyum yang tulus, yang sangat lembut. Dia mengatakan, sederhana saja jawabnya. Saya menyayangi anak-anak tersebut. Sahabat, kisah ini begitu menyentuh ya. Bu guru tuh mengatakan, saya hanya menyayangi anak-anak tersebut. Saya menyayangi mereka. Saya menerima mereka apa adanya. Ketika anak-anak itu berkonflik di dalam rumah tangganya mereka, di dalam rumah mereka, waktu mereka ke sekolah mereka mengalami kedamaian. Bu guru memberikan solusi, bu guru memberikan dorongan semangat untuk tetap bertahan. Ketika anak-anak ini mengalami pergumulan, ibu guru itu berdoa bagi mereka dan bersama mereka. Apa yang ibu guru ini tanam pada waktu mereka kecil itu terbawa melekat sampai mereka besar. Sahabat, anak-anak kita akan mampu belajar dengan lebih baik dari siapa saja yang memiliki hubungan positif dengan mereka. Sahabat bisa saja membuat anak-anak sahabat terkesan kepada sahabat dari jarak yang jauh. Akan tetapi pengaruh yang baik itu hanya bisa lahir dari hubungan yang baik yang penuh dengan kasih sayang antara orang tua dan anak-anak. Jadi pemimpin harus mampu belajar tentang prioritas dari sebuah hubungan. Dan saya yakin bahwa cara terbaik untuk mempelajari kemampuan ini adalah di rumah kita sendiri. Ya, berarti kita sudah sampai kepada nasihat yang kedua ini ya. Yang pertama adalah hubungan dengan Allah, ya, mengetahui siapa, mengenal siapa Allah kita. Yang kedua adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Menjaga hubungan, ya, baik dengan Allah, baik dengan anak-anak kita. Lalu nasihat yang ketiga adalah kita sebagai orang tua harus memilikinya terlebih dahulu sebelum dapat mengejarkannya kepada anak-anak kita. Lalu Musa berkata, dan perintah-perintah yang aku sampaikan kepada kalian hari ini, simpanlah.

0: anak-anak kita. Barangkali sahabat, latihan terbaik bagi kita sebagai orang tua adalah dengan bertanya pada diri kita sendiri, sifat dan keahlian kepemimpinan seperti apa yang sesungguhnya ada dalam diri saya. Nah, dari sinilah kita kemudian bisa memutuskan apakah sifat dan keahlian itu ingin saya ajarkan pada anak-anak saya atau tidak. Sifat dan keahlian alami kita inilah yang akan dipelajari anak-anak kita, terlepas dari apakah kita mengajarkannya atau tidak. Anak-anak kita tuh akan mempelajari ya, atau meniru gaya hidup kita. Nah, selanjutnya kita tanyakan pada diri kita sendiri, sifat dan keahlian kepemimpinan seperti apa yang kurang saya kuasai namun harus saya miliki, karena sifat dan keahlian tersebut sangat penting sekali artinya untuk dapat dipelajari oleh anak-anak saya. Nah, kita mengajarkan apa-apa yang sudah kita ketahui, namun kita hanya bisa membentuk ulang siapa diri kita. Ada sebuah cerita tentang seorang kakek tua yang renta, yang terpaksa harus tinggal bersama anak laki-lakinya, menantunya, juga cucunya yang baru berusia 4 tahun. Karena usianya yang sudah tua, kedua tangan kakek itu tersebut sering gemetar ya, sering goyang gitu. Pandangan matanya juga sudah kabur dan langkah kakinya tertatih-tatih. Ketika keluarga tersebut tengah makan bersama, tangannya yang gemetar dan matanya yang kabur membuat si kakek ini kesulitan untuk makan. Jadi kacang polongnya tergelincir dari sendoknya dan tumpah ke lantai. Terus dia berusaha meraih gelas susunya, susu tersebut juga tumpah mengotori taplak meja. Dan lama-lama membuat anak lakinya dan mantunya tuh memutuskan untuk membuat sebuah meja kecil di sudut ruangan ya, khusus untuk si kakek. Dan supaya kakek tidak lagi mecahin gelas, mecahin piring, jadi diberikan mangkok dan piring plastik ya. Nah, sekarang keadaan akan jauh lebih tenang pikirnya ya, ketika keluarga itu menyantap makan malamnya. Saat anak laki-laki itu ngelirik ke papanya yang makan sendirian di sudut ruangan itu, sedang meneteskan air mata di pipinya yang keriput. Ya, kakek tua itu terlihat sangat kesepian. Akan tetapi, menurut si anak dan menantunya, ya setidaknya acara makan malam berlangsung dengan aman lah, dengan tenang lah, gak ada gelas pecah lah, gak ada marah-marah lah gitu ya. Tidak ada lagi remah sisa makanan yang berantakan mengotori meja dan lantai. Juga gak ada lagi semua drama-drama ini, pikir mereka. Dan sang cucu yang usia 4 tahun itu memperhatikan semua ini dalam keheningan. Pada satu malam, sang kakek ini menyadari bahwa cucunya sedang memainkan beberapa potongan kayu di lantai. Terus dia tanya sama cucunya, "Dedek mau bikin apa nih?" Jadi dedeknya yang baru si cucu yang baru usia 4 tahun ini melihat wajah kakeknya ya. Lalu terus di sana juga ada ayahnya ya. "Oh, Dede lagi membuatkan papa meja dan bangku kecil nih. Kalau Dede besar nanti papa juga duduk di sini." Gitu ya. Seperti papa memperlakukan kakek, yaitu papanya papa yang duduknya enggak boleh bersama-sama di meja besar. Nah, akhirnya tersentak sekali ya si orang tua dari anak kecil ini. Jadi pasangan orang tua tersebut langsung menyadari prinsip terpenting dari pengasuhan anak. Anak-anak itu akan meniru apa yang mereka lihat, baik maupun buruk. Nah sahabat, sebelum kita masuk ke dalam contoh seorang yang berhasil menanamkan nilai-nilai luhur dalam diri anak-anak mereka, kita akan jeda lagi ya.
1: Yuk, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan simak beberapa pujian untuk Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Baik Bu Diana, langsung saja ya. Silakan Bu Diana.
1: Baik sahabat, ini adalah kisah tentang Sarah Edwards ya. Sarah Edwards ini adalah istri seorang pendeta di abad ke-18 ya. Pendetanya bernama Jonathan Edwards ya. Jonathan Edwards ini sangat berperan dalam kebangunan rohani di abad itu. Nah, Sarah Edwards ini selalu bersemangat dalam menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak-anaknya. Dia meluangkan waktu untuk mengembangkan sifat-sifat kepemimpinan pada masing-masing anak-anaknya yang jelas-jelas tuh menyita sebagian besar waktunya. Karena dia punya 7 anak ya. Jadi Sarah Edwards ini adalah seorang pendidik yang sangat luar biasa. Ada seorang penulis yang bernama Winship itu menuliskan tentang sumbangsih dari keturunan keluarga Edwards ini. Jadi berdasarkan dari sisilah keturunan yang masih bisa dilacak sepanjang 4 generasi ya. Sepanjang generasinya itu telah menghasilkan beberapa generasi maksudnya. Bukan hanya 4 ya. Keturunan Jonathan Edwards ini karena dididik dari keluarga yang mencintai Tuhan ya. 13 orang menjadi rektor universitas, 65 orang menjadi profesor, 100 orang menjadi pengacara dan seorang dekan fakultas hukum, 30 orang menjadi hakim, 66 orang menjadi dokter dan seorang dekan fakultas kedokteran, 80 orang pimpinan kantor publik termasuk 3 orang senator, 3 orang wali kota, 3 orang gubernur negara bagian, seorang petugas perbendaharaan Amerika, dan seorang wakil presiden Amerika. Sahabat, begitu besarnya dampak dari sebuah keluarga yang punya 7 anak. Tapi keturunan mereka karena anak-anak mereka juga meneruskan pola asuh yang sama, yang mengutamakan Tuhan, yang mengutamakan hubungan melebihi aturan, yang orang tua yang memberikan teladan ya, teladan tentang bagaimana mereka mengasihi Tuhan dan sesama. Betapa besar dampaknya. Mungkin sahabat kita akan mengatakan, oh saya kan punya cuma anak 2 atau saya cuma punya anak 1. Dampak apa sih yang bisa diberikan oleh 1 atau 2 anak kepada masyarakat? Sahabat, kita mungkin tidak akan bisa melihat anak cucu mereka, anak cucu kita gitu ya, di kemudian hari. Mungkin kita sudah lihatnya dari surga ya. Tapi dari sebuah keluarga yang mengasihi Tuhan, itu akan berdampak luar biasa dan menjadi berkat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Baik secara nasional maupun secara internasional, mereka jadi berkat. Itu berasal semua dari keluarga mereka. Baik sahabat, kita akan selesaikan dahulu. Masih ada nasihat ke-4 dan ke-5 yang akan kita sama-sama pelajari 2 minggu yang akan datang ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dari 3 nasihat ini, supaya kita juga bisa melaksanakannya dan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan sepenuh hati mereka. Tuhan memberkati kita bersama.
0: Dan sampai itu akhirnya kita akan segera mengakhiri perjumpaan kita dalam ruang psikologi. Dan kita akan ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang. Akhirnya saya Eri.
2: Saya Diana Cistiawan.
0: Mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.
2: Tuhan memberkati.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Harmagedon, akhir dari sejarah. Sebuah pertempuran yang terjadi di Teluk Persia akan mengguncang dunia, dan Mesias akan datang dan mengumandangkan bahwa keselamatan sudah datang. Perkataan itu kedengarannya seperti kata-kata yang diucapkan oleh seorang pengkhotbah yang tidak jelas asalnya di sebuah KKR akhir zaman atau sebuah promosi dari buku yang baru diterbitkan. Tetapi pernyataan itu yang menegaskan bahwa sebuah pertempuran di daerah Teluk Persia akan berpuncak pada kedatangan Mesias diucapkan oleh seorang rabi Yahudi pada awal tahun 1990-an. Lipeviv Rabbi Menachem Schneerson, seorang tokoh berpengaruh dari golongan Yahudi ultra-ortodoks, membuat pernyataan itu. Ia yakin bahwa konflik yang akan terjadi itu tidak dapat berlangsung tanpa campur tangan langsung dari Sang Mahakuasa sendiri. Seberapa realistiskah skenario itu di zaman sekarang? Sekarang ini, tidak mungkin kita bisa membaca koran atau menonton TV tanpa ada yang membahas tentang Israel dan musuh-musuhnya, dan bagaimana konflik mereka mempengaruhi hidup kita. Hampir setiap hari ada yang bertanya, apakah kita semakin dekat menuju perang Harmagedon? Apakah ini awal dari perang dunia ketiga? Apakah akan ada antikristus yang muncul dan membereskan kekacauan yang melanda bangsa-bangsa di dunia? Pertama-tama, mari kita mulai dengan kata Harmagedon. Dan setelah meluruskan pengertian tentang kata itu, kita akan melihat apakah peristiwa-peristiwa yang kita hadapi sekarang bisa menjadi pertanda dari peristiwa besar itu. Meskipun kata Harmagedon sering dipakai di dunia sekuler, kata itu sebenarnya penting secara alkitabiah dan telah muncul dalam sejarah Alkitab selama berabad-abad. Pertama-tama, perhatikan bahwa Harmagedon mengacu pada sebuah tempat yang memang ada secara geografis, yaitu sebuah lembah berbentuk segitiga di Israel. Sebenarnya kata Harmagedon berasal dari dua kata Ibrani, Har dan Megiddo, yang berarti Bukit Megiddo, yaitu sebuah area yang memanjang di lembah Esdraelon, di sebelah timur Haifa dan di sebelah utara Yerusalem. Area ini strategis karena ada tiga benua yang bertemu di bentangan tanah ini, Eropa, Afrika, dan Asia. Dan bagi setiap pasukan yang bergerak dari satu benua ke benua lain, rute yang paling mudah dan cepat adalah melalui lembah Megiddo. Lembah Megiddo membentuk medan perang yang alamiah, dan mungkin di lembah ini telah tertumpah lebih banyak darah dibandingkan dengan medan perang yang lain di dunia. Demikian kata para ahli sejarah militer. Gideon bertempur melawan orang Midian di sini, Hakim-Hakim 7. Barak maju mendapati pasukan Sisera di sini, Hakim-Hakim 4 ayat 15. Raja Yosia gugur di sini, 2 Raja-Raja pasal 23. Dan Saul mati di tangan musuh-musuhnya di sini juga, 1 Samuel 31. Napoleon pernah berdiri di tepian Megiddo dan berseru, seluruh tentara di dunia dapat melakukan manuver perang di sini. Yang kedua, Harmagedon mengacu pada konflik besar terakhir di mana seluruh bangsa-bangsa di dunia akan berkumpul di sini dalam pertempuran yang hebat. Tak diragukan lagi, itu adalah pertempuran yang paling sengit dan menakutkan. Dan pada puncak pertempuran itu, Yesus Kristus sendiri akan datang kembali. Kitab Wahyu menggambarkan pertempuran ini di mana Kristus sendiri berkata, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Wahyu pasal 16 ayat 15-16. Pertanyaan sebenarnya adalah, bisakah konflik yang terjadi di Timur Tengah berujung pada konfrontasi ini? Apapun pendapat Anda, ada satu hal yang pasti. Para pemain utamanya, Israel, Irak, Iran, Rusia, dan Jerman, semuanya ikut terlibat dalam setiap konflik di Timur Tengah. Dan Yehezkiel 38 secara spesifik menyebutkan negara-negara ini terlibat dalam peperangan terakhir itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Sobat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, Selasa 1 September 2026. Informasi yang pertama dari suaramerdeka.com mengenai perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah, Selasa 1 September 2026, dominan cerah di awal bulan. Dikutip dari situs resmi BMKG melaporkan jika cuaca kota Semarang serta sebagian besar wilayah Jawa Tengah masih didominasi cerah berawan sepanjang hari. Kota Semarang diperkirakan masih dominan cerah dengan suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 41 hingga 81%. Angin di wilayah ini bertiup dominan dari barat laut menuju barat daya sampai ke tenggara dengan kecepatan 5 hingga 13 km per jam. Sementara kondisi serupa diperkirakan BMKG juga terjadi di kawasan Pantura Barat yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Cuaca tersebut sebagian besar cerah sepanjang hari dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan 52 hingga 89%. Angin bertiup dari timur laut menuju barat laut hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 13 km per jam. Bergeser ke wilayah sekitar Gunung Merapi yang mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian cerah berawan, dengan suhu berkisar antara 19 sampai 30 derajat Celcius, dengan kelembapan tinggi mencapai 43 hingga 99%. Adapun angin bertiup dari timur laut menuju utara dengan kecepatan 2 hingga 13 km per jam. Sementara itu wilayah Pantura Jawa Tengah bagian timur di sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca diperkirakan dominan cerah berawan. Dengan suhu di kawasan ini berada pada rentang 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan 47 hingga 88%. Adapun angin bertiup dari barat laut ke barat daya dengan kecepatan 6 hingga 16 km per jam. Untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan meliputi Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan dominan cerah serta sebagian ada udara kabur, dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan 51 sampai 99%, serta angin dominan bertiup dari barat daya menuju barat laut dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 18 km per jam. BMKG juga mengingatkan agar masyarakat senantiasa memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala melalui saluran resmi untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masih dari Kota Semarang dari suaramerdeka.com, ratusan ojol gelar doa bersama untuk keselamatan negeri. Ratusan ojek online atau ojol menggelar doa bersama sebagai bentuk kepedulian rekan sesama ojol yang berdampak bencana di halaman Balai Kota Semarang baru-baru ini. Dengan menyalakan ratusan lilin, ratusan pengemudi ojol dari berbagai aplikasi seperti Gojek, Grab, Shopee, Maxi mengelilingi lilin yang dinyalakan sambil memanjatkan doa untuk keselamatan negeri. Mereka berharap kondisi negeri tetap aman dan kondusif sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Yang menarik, rangkaian doa bersama untuk negeri ini kemudian diakhiri dengan pembagian ratusan bunga mawar kepada masyarakat dan pengguna jalan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh

Informasi selanjutnya masih di info jelang siang. Disperindag Jateng luncurkan sikep kendi. Pemeliharaan kendaraan dinas kini terencana dan terpantau. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Provinsi Jawa Tengah resmi meluncurkan inovasi sikep kendi atau sistem kendali pemeliharaan kendaraan dinas. Inovasi ini merupakan aksi perubahan pelatihan kepemimpinan pengawas yang digagas oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian Sigit Hendriati. Peluncuran dilakukan Kepala Disperindag Provinsi Jawa Tengah Juli Emilia di ruang rapat lantai 5 Jalan Pahlawan nomor 4 Semarang. Kegiatan menjadi satu rangkaian dengan sosialisasi pembinaan disiplin pegawai bersama narasumber Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selama ini pengelolaan pemeliharaan kendaraan dinas masih dilakukan secara manual dan tercatat terpisah-pisah. Riwayat servis tidak terhimpun dalam satu tempat, usulan perbaikan umumnya baru muncul setelah kendaraan rusak sehingga pemeliharaan berjalan reaktif. Masih dari suaramerdeka.com dari Semarang, kembali kami sampaikan Jateng surplus listrik, Walhi pertanyakan urgensi PLTP Gunung Ungaran. Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas hidup Indonesia atau Walhi Jawa Tengah. Organisasi lingkungan tersebut mempertanyakan urgensi penambahan pembangkit listrik baru di tengah kondisi kelestarian Jawa Tengah yang dinilai masih mengalami surplus. Deputi Direktur Walhi Jateng Nur Kolis mengatakan berdasarkan data PLN UID Jateng DIY 2025, kapasitas listrik terpasang mencapai sekitar 6.400 MW atau MW. Sementara beban puncak hanya sekitar 4.200 MW. Dengan kondisi tersebut, menurutnya Jawa Tengah belum memiliki kebutuhan mendesak untuk menambah pembangkit berskala besar. Terlebih jika proyek tersebut berada di kawasan yang memiliki fungsi ekologi dan sosial penting bagi masyarakat. Apalagi di kawasan bentang alam yang penting bagi warga, kebijakan ini berpotensi lebih mengakomodasikan kepentingan investasi daripada kebutuhan real masyarakat. Demikian menurut Nur Kolis. Selain persoalan urgensi, Walhi Jateng juga mengingatkan potensi dampak lingkungan yang dapat muncul dari aktivitas pembangunan PLTP Gunung Ungaran. Salah satu perhatian utama adalah kemungkinan terganggunya sumber air masyarakat. Menurut Kolis, pengembangan panas bumi membutuhkan perhatian serius terhadap daya dukung lingkungan, khususnya berkaitan dengan kebutuhan air dan keberadaan mata air. Ia meminta pemerintah menjadikan pengalaman pengembangan panas bumi di dataran tinggi Dieng sebagai bahan pembelajaran sebelum melanjutkan proyek di Gunung Ungaran.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan, sepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Iya, di radio.

0: radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
1: Untuk promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya, hubungilah 6 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badan dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya dari Kalimantan kami sampaikan dari suaramerdeka.com. Tumbang Nusa membara, karhutlah meluas dan petugas berpacu menahan api dekat.

Desa Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah kembali menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang cukup besar. Kobaran api terlihat membesar pada Minggu 30 Agustus 2026 pada malam hari dan memunculkan pemandangan langit kemerahan akibat pantulan cahaya api serta kepulan asap. Sejumlah video yang dibagikan warga di media sosial memperlihatkan api membakar lahan dan sekitar kawasan jembatan Tumbang Nusa. Dalam rekaman tersebut, kobaran api tampak menjalar di area sekitar jembatan dan menghasilkan asap tebal yang mengganggu jarak pandang. Kondisi tersebut membuat kawasan Tumbang Nusa terlihat seperti lautan api ketika malam hari. Warga yang merekam kejadian juga meminta perhatian terhadap kondisi kebakaran sekaligus berharap bantuan untuk mengendalikan kobaran api. Video lainnya memperhatikan api yang disebut telah menjalar hingga mendekati kabel listrik yang berada di sekitar lokasi. Kondisi ini menambah risiko bagi petugas yang berada di lapangan karena selain berhadapan dengan kobaran api, mereka juga harus memperhitungkan potensi bahaya dari infrastruktur di sekitar titik kebakaran. Itu informasi berikutnya, masih dari Kalimantan Barat, kami sampaikan terjebak kabut asap karhutla, orang hutan sempurna ditemukan tak sadarkan diri di perkebunan Ketapang. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat tidak hanya mengancam manusia, tapi juga membuat satwa liar.

kehilangan habitatnya. Seekor orang hutan jantan dewasa bernama Sampurna ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah perkebunan sawit milik warga di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Sampurna ditemukan warga sekitar pukul 6 WIB pada Minggu 30 Agustus dalam kondisi lemah hingga tidak sadarkan diri. Tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Barat Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan penyelamatan.

Selamat siang 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Wow, sahabat itu, kita ketemu lagi hari ini ya. Hari yang sangat membahagiakan menuju tahun 2026. Masih menemani sahabat semuanya, Happy Family dalam Info Dapur. Kegiatan sahabat-sahabat semuanya di akhir tahun ini tentunya banyak sekali yang dilakukan ya. Baik sahabat sekalian, hari ini saya akan menemani sahabat semuanya dari saat ini hingga pukul 11.30 menit nanti. Yuk bersama-sama biar suasana siang hari ini lebih semarak lagi. Menikmati puji-pujian dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Oh iya nih, jangan khawatir sahabat sekalian yang kangen dengan itusnya bisa kasih tahu dengan teman-temannya. Itusnya bisa didengerin lewat streaming Iktus FM ya. Jangan lupa follow IG-nya. Nah, itu dia sahabat sekalian, perlu banget untuk mendapatkan informasi yang dibagikan lewat radio siar Iktus. Oke, kita nikmati dulu puji-pujian manis untuk menyambut Happy Family.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Kalian hari ini saya akan membagikan tips dalam info dapur ya. Gimana sahabat semuanya, lancar-lancar kegiatan di dapur? Tidak pernah berhenti ya, selalu ada kegiatan yang dilakukan di rumah sahabat Ikhlas ya. Baik, selamat siang, selamat mengakhiri tahun 2025 dan selamat menyambut tahun baru ya. Baik, saya akan bagikan mencuci sayur dengan air garam, amankah dan efektif? Nah, ini saya ambilkan dari vimila.com. Nah, sahabat Ikhlas, sebelum diolah menjadi kebiasaan penting ya yang sering dianggap sepele. Padahal sayur yang tampak segar ini belum tentu benar-benar bersih dari kotoran, sisa bakteri hingga sisa pestisida. Karena itu banyak orang mulai mencari cara terbaik agar sayur itu lebih aman saat dikonsumsi. Nah sahabat Ikhlas, salah satu cara yang sering dilakukan itu adalah mencuci sayur menggunakan metode dipercaya mampu membunuh kuman, mengusir serangga kecil, serta membersihkan sisa bahan kimia yang menempel pada permukaan sayuran. Nah, tidak heran jika cara ini banyak digunakan di rumah tangga. Namun, sahabat Ikhlas, muncul nih pertanyaan yang tak kalah penting. Apakah mencuci sayur dengan garam benar-benar efektif dan aman? Atau justru bisa merusak kandungan gizi di dalamnya? Nah, yuk saya akan bagikan fakta di balik kebiasaan mencuci sayur dengan air garam. Sahabat Ikhlas, air garam itu memang dipercaya mampu membantu melepaskan kotoran, telur serangga, hingga sebagian mikroorganisme yang menempel pada permukaan sayuran. Nah, kandungan garam itu memiliki sifat osmotik yang dapat menarik keluar organisme kecil dari celah-celah daun dan batang sayur. Nah, itulah sebabnya metode ini sering dipakai untuk mencuci sayuran berdaun seperti apa coba sahabat Ikhlas? Nah, betul sekali, selada, bayam, sawi ya. Nah, selain itu air garam juga dianggap dapat membantu mengurangi bakteri tertentu yang menempel di permukaan sayur. Meski tidak sepenuhnya membunuh semua bakteri atau menghilangkan residu pestisida secara total, nah cara ini dinilai cukup membantu sebagai langkah pembersihan awal sebelum sayur diolah. Nah, gimana sahabat semuanya? Apakah juga sahabat menggunakan air garam untuk mencuci sayuran? Nah, sebelum dilanjut lagi, kita nikmati dulu ya puji-pujian manis untuk suasana siang hari ini biar semakin semarak kumpul bersama dengan keluarga atau lagi bersiap-siap untuk membuat sesuatu yang sedikit istimewa di kegiatan akhir tahun ya. Baik, kita akan simak dulu ya pujian-pujian manis untuk sahabat semuanya.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi 0988 atau 7070 35.

lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di

bersama sekalian masih di Happy Family dalam Info Dapur. Ya, kita lanjut lagi nih ya, sahabat Itus ya. Jangan lupa nih, sahabat Itus buruan nih yang belum dapat kalender. Silakan langsung WhatsApp di 081-745-0596. Yuk, sahabat Itus, kita lanjut lagi. Apakah mencuci sayur dengan air garam aman? Sahabat Itus, pada dasarnya mencuci sayur dengan air garam itu tergolong aman selama dilakukan dengan takaran yang tepat. Nah, penggunaan garam yang berlebihan justru berisiko membuat sayur itu layu. Bisa juga merusak tekstur dan juga mengurangi kesegaran. Nah, sahabat itu, ternyata perendaman terlalu lama menggunakan garam maksudnya ya, juga dapat menghilangkan sebagian vitamin yang larut dalam air. Iya betul juga nih ya, seperti vitamin C, vitamin B, vitamin A ya, banyak sekali ternyata ya. Baik sahabat sekalian, nah idealnya gunakan 1 sendok makan garam untuk 1 liter air. Lalu rendam sayuran selama 5-10 menit saja, gak usah terlalu lama ya. Selain itu, sayur tetap perlu dibilas kembali dengan air bersih, mengalir agar sisa garam tidak tertinggal dan juga mempengaruhi rasa maupun kualitas sayuran saat dikonsumsi. Nah, kita perlu ingat ya bahwa penggunaan garam yang berlebihan ternyata bisa merusak tekstur, mengurangi kesegaran, dan juga menghilangkan atau melarutkan seperti vitamin-vitamin ya. Baik, tunggu dulu nih sebelum dilanjut lagi, saya akan membagikan salam bahagia buat sahabat-sahabat semuanya yang ada jauh dari kota Semarang, yang lagi datang dari luar kota Semarang untuk menikmati akhir tahun di kota Semarang, kota tercinta ya. Baik, kita nikmati dulu puji-pujian manis dari 96.5 FM, itu sahabat Anda. Selamat menikmati.

0: super dream. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Din.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah Bune, ojo jadul gitu toh Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
5: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Bapak-bapak sekalian, masih di Happy Family dalam info dapur. Nah, sekarang saya bagikan tips aman mencuci sayur dengan air garam. Sahabat Iktus, agar hasilnya optimal, parutkan garam secukupnya dengan air bersih. Lalu rendam sayuran tidak lebih dari 10 menit. Gak usah lama-lama ya. Setelah direndam, gosok perlahan bagian yang kotor, terutama pada batang, juga lipatan daun. Nah, langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah, ya betul, membilas sayur di bawah air mengalir hingga benar-benar bersih. Selain itu, hindari mencampur sayuran dengan bahan mentah lain seperti daging atau ikan saat mencuci, tentu dong ya, jangan dicampur. Nah, hal ini penting ya untuk mencegah kontaminasi silang yang justru bisa meningkatkan resiko penyebaran bakteri. Nah, mencuci sayur dengan air garam pada dasarnya aman dan cukup efektif untuk membantu membersihkan kotoran, serangga kecil, juga sebagian mikroorganisme di permukaan sayur. Namun, cara ini tidak sepenuhnya mampu menghilangkan residu pestisida yang telah meresap ke dalam sayuran ya. Oleh karena itu, penggunaan air garam sebaiknya dikombinasikan dengan pembilasan air mengalir dan kebiasaan memilih sayur yang segar serta bersih. Nah, ini dia sahabat sekalian ya. Untuk hari ini saya bagikan, apakah mencuci sayur dengan air garam aman dan efektif? Nah, semoga informasi ini menambah pengalaman kita, pengetahuan kita, sehingga makanan yang dikonsumsi, sayuran yang dikonsumsi benar-benar sehat dan bergizi. Terima kasih sahabat semuanya untuk hari ini. Semangat selalu, selamat beraktivitas dan kembali melakukan segala aktivitasnya. Selamat menyambut tahun baru tahun 2026. Selamat berkarya. Tuhan memberkati.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam

Shalom dan selamat siang sahabat Redeemed yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada siang hari ini kita kembali bersekutu kepada Tuhan dan mendengar suara firman Tuhan. Kita sangat percaya bahwa semua kita pada siang hari ini mempersiapkan hati kita untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sahabat Redeemed yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini kembali kami mengadakan persekutuan, bahkan mendengar suara firman Allah. Kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu, dan oleh sebab itu urapi hamba-Mu, dan berkati kami semua. Berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar suara firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.

Trinitas yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini saya berbicara tentang diampuni untuk mengasihi. Bersama pada siang hari ini kita membuka di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membaca ayat ini untuk kita bersama-sama pada siang hari ini. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang dituliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia, di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Lalu kemudian di ayat yang ke-16 yang berkata demikian, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Sahabat Trinitas yang saya kasihi, diampuni untuk mengasihi. Ada istilah diampuni untuk mengampuni. Ternyata pada konteks ini lebih dalam lagi maknanya, yaitu diampuni untuk mengasihi. Karena orang yang mengasihi adalah masalah mengampuni bukanlah sesuatu hal yang sukar baginya. Adapun kita yang telah diampuni harus mengasihi adalah karena mengingat betapa besarnya kemurahan Tuhan yang telah mengampuni segala dosa-dosa kita dan menggantikannya dengan berkat kasih karunia. Sahabat Radio itu yang saya kasihi, pengampunan Kristus atas orang percaya. Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, di pasal yang kedua adalah yang berkata demikian, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Artinya di sini adalah pengampunan Kristus atas orang-orang yang percaya. Kalau menurut ayat yang pertama adalah Kristus adalah sebagai pengantara kita. Artinya di sini adalah tatkala Allah memberikan pengampunan kepada kita lewat Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib itu karena dosa-dosa kita. Artinya disitulah Yesus memberikan dirinya kepada kita supaya kita diampuni. Lalu kemudian di ayat yang kedua, kalau kita perhatikan di situ, Kristus adalah pendamai atas segala dosa manusia. Oleh karena dosa kita lah, ia mati di atas kayu salib
dan kemudian disitulah kita melihat oleh karena Yesuslah kita diampuni oleh Bapa. Sahabat Roditus yang saya kasihi, apa yang wajib kita lakukan setelah kita mendapat pengampunan itu? Dengar ini baik-baik, sahabat Roditus. Saya ulangi lagi pertanyaan saya adalah, apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapat pengampunan itu? Yang pertama adalah di ayat 3 sampai ayat yang kelima, yang harus kita lakukan adalah menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya apa, saudara dikasih oleh Tuhan? Perintahnya adalah mengasihi. Perintahnya adalah mengampuni. Memang, saudara dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang pengampunan, apalagi orang yang mengecewakan kita, apalagi orang yang apa, saudara, mengutuk kita, mencaci maki kita, merendahkan kita, ataupun orang yang kita harapkan justru meninggalkan kita dan tidak peduli dengan kita. Sahabat Roditus yang saya kasihi, dengar ini baik-baik. Alkitab berkata hari ini, apa yang harus kita lakukan setelah kita diampuni oleh Bapa di surga? Jelas ayat yang ketiga dan kelima berkata, kita harus menuruti perintah-perintahnya. Apa perintahnya di sini? Perintahnya adalah kita harus mengasihi dan mengampuni orang. Sahabat Roditus yang saya kasihi, tatkala kita mulai mengampuni orang, walaupun orang itu mungkin tidak bisa mengampuni kita, dan kita percaya saudara, satu saat dia akan ditegurkan oleh karena perbuatan-perbuatannya sendiri. Lalu kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah mendapat pengampunan itu? Yang kedua di sini adalah kita harus wajib hidup sama seperti Kristus, saudara. Artinya di sini kita dituntut hidup seperti Kristus. Hidup Kristus apa, saudara? Mengampuni orang yang lagi mengolok-olok dia. Waktu dia di atas kayu salib, orang mengolok dia, saudara, turun dari salib itu. Kalau engkau adalah Allah, sudah dikasih oleh Tuhan, orang meludahinya dan segala-galanya. Tetapi dia tetap mengampuni mereka. Sahabat, Roditus yang saya kasihi, inilah gaya hidup kita sekarang adalah kita belajar hidup seperti Kristus, yaitu rela mengampuni dan mengasihi setiap orang yang menyakiti hati kita. Urusan mereka dengan Tuhan, kalau kita sudah memberikan pengampunan dan mengasihi mereka, kita percaya urusan mereka dengan Tuhan, urusan kita dengan Tuhan sudah selesai. Sahabat Roditus yang saya kasihi dalam Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga di ayat yang ke-10, apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapat pengampunan dari Allah? Ayat yang ke-10 tegas berkata di sana, kita hidup di dalam kasih. Begitu beratnya, saudara, memang berat, saudara, untuk menerapkan kasih. Tetapi ini adalah tuntutan kekristenan terkenal dengan hidup kasih. Sahabat Roditus yang saya kasihi, inilah gaya kehidupan kita, hidup di dalam kasih. Kita bisa membayangkan saya memberikan satu fakta untuk kita, saudara. Satu fakta yang kita bisa lihat di sini, kita bisa dengar, kita bisa membacanya, saudara dikasih oleh Tuhan. Saat seorang hamba Tuhan dengan keluarganya berada di tengah-tengah orang yang tidak seiman dengan dia. Hamba Tuhan ini, saudara dikasih oleh Tuhan, dia membawa anaknya yang masih kecil-kecil. Setelah mereka di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah,
Tetapi apa yang dilakukan orang-orang sekitarnya? Mereka berusaha memusuhi keluarga ini. Mereka berencana melakukan kejahatan terhadap mereka. Dan apa yang terjadi? Saudara, rumah mereka dibakar. Istri dan anak-anak yang masih kecil terbakar, meninggal. Satu-satunya bisa hidup adalah bapak ini. Lalu kemudian beberapa tahun kemudian, bapak ini kembali ke tempat itu, saudara. Bapak itu kembali kepada kampung itu, di mana istrinya dan anaknya dibakar. Saudara, dikasih oleh Tuhan, dia datang ke kampung itu bukan membawa pembalasan, tetapi dia datang membawa pengampunan dan kasih. Saat orang-orang melihat bapak ini, orang pada kaget. Dan mereka berkata, mengapa dia datang? Bukankah dia datang untuk memberikan pembalasan untuk kita? Orang pada takut, saudara, jangan-jangan kita dilaporkan. Tapi pada kenyataannya dia mendekatin mereka dan berkata, aku mengampuni kalian, aku mengasihi kalian. Dan apa yang terjadi, saudara? Dengan pengampunan dan kasihnya, satu tempat itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah karena kasih. Kasih. Sahabat Roda itu yang saya kasihi, memang menerapkan kasih itu begitu sulit tatkala kita, hati kita berkeping-keping, penuh dengan kekecewaan bagaikan piring yang pecah dan tidak ada bentuknya. Dan karena kita adalah pengikut Kristus, bagaimanapun kita harus belajar untuk mengasihi orang. Dan kita percaya Allah itu adalah Allah yang membela kita. Allah yang besar dan Allah yang maha kuasa itu ada bersama dengan kita, saudara. Dia tidak pernah berdiam diri. Lalu kemudian yang kedua, berapa hal yang membuat kita susah untuk mengampuni, saudara? Apa yang membuat kita susah mengampuni orang? Ayat 9 dan 11, yang pertama adalah karena kebencian. Benci. Sahabat terus yang saya kasihi, kebencian inilah yang menutup mata kita. Kebencian inilah yang membuat kita begitu sulit untuk berkata-kata mengampuni. Kebencian dan kebencian. Sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, marilah, saudara, dikasih oleh Tuhan, kita belajar untuk mengampuni orang yang membenci kita. Alkitab berkata,

batin saudara melihat saudara kandung saling memusuhin saudara. Tidak peduli ini saudaranya, adiknya, kakaknya, ini adalah orang tuanya, itu anaknya saudara. Kita sangat prihatin tatkala ada orang yang saling apa saudara, saling membenci. Padahal itu saudara kandungnya, itu adalah saudaranya yang seharusnya kita lindungi dan kita kasih. Kalau ini terjadi, berarti kita susah mengampuni orang. Kenapa saudara? Karena kita masih hiduplah lama. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga adalah yang membuat kita susah untuk mengampuni. Yang ketiga di ayat 15 dan 16 adalah karena kita apa saudara? Karena kita mengasihi dunia ini. Artinya mengasihi dunia apa yang ada di dalamnya. Apa yang di dalamnya apa saudara? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dan segala-galanya. Keinginan daging itu yang dipeliharanya. Sahabat Roditus yang saya kasihi, mari pada siang hari ini kita rela mengampuni orang yang membenci kita. Urusan pengampunan, mereka terima pengampunan kita atau tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang terpenting di sini, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan kita percaya suatu saat, dia akan, matanya akan terbuka. Sahabat radio itu yang saya kasihi, lakukanlah kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berdampak kepada orang lain. Dan sehingga apa yang terjadi saudara, kita betul-betul hidup seperti kehidupan Kristus. Saya tutup ini dengan sebuah kesaksian yang sangat menarik. Sahabat Roditus yang saya kasihi, ini adalah sebuah kesaksian yang sangat nyata. Sangat-sangat nyata saudara. Anak dengan orang tua punya masalah, saudara. Anak dengan orang tua saling bermusuhan. Tidak mau ketemu, saudara. Jadi, si orang tua, si anak, saudara, saling membenci, saling memberitakan kabar tentang kejahatan, tentang kelemahan, ketidakkebaikan orang tua dan anak-anak. Sehingga orang tahu saudara, kok kenapa orang tua dengan anak seperti ini bermusuhan saudara. Seharusnya mereka saling melindungi, tetapi ini enggak saudara. Sahabat Roditus yang saya kasihi, pada satu ketika saudara dikasih oleh Tuhan, si anak ini menuntut kepada ibunya dan berkata begini, "Mama, berikanlah pinjaman mama yang mama pinjam kepada saya." Saudara, si anak ini sudah dikasih oleh Tuhan. Begitu teganya berkata kepada mamanya, "Berikan uang yang mama pinjam. Berikan sekarang, kalau enggak." Ini saudara. Artinya dia mau melaporkan mamanya, saudara. Wah, ini enggak baik. Sahabat Roditus yang saya kasihi, mamanya berkata begini, "Ya, nak, mama akan mengembalikan uang yang mama pinjam kepadamu. Tetapi dengan satu catatan, dia berkata, berikan kembali kepada mama harga susu. Sejak engkau lahir, mama menyusui engkau. Sejak engkau remaja, mama memberikan kepadamu susu dan membeli engkau susu. Dan memberi kepadamu makanan dan membayar sekolahmu." Bisa enggak bayar? Anaknya terdiam dan terdiam. Sahabat Roditus yang saya kasihi, ini adalah sebuah hal yang tidak baik, yang tidak perlu dicontohi. Yang saya maksudkan di sini adalah orang tua dengan anak. Seharusnya saling mendoakan dan saling menyapa, bahkan saling berkunjung, bahkan saling menguatkan. Dan dari cerita ini kita percaya bahwa

Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimanapun kita dikecewakan oleh orang lain, dan kita punya Kristus yang telah mengampuni kita, ampunilah orang yang membencimu dan mulai mengasihi mereka. Haleluya, kita percaya Allah akan bertindak, dan kita percaya Allah akan membuka mata orang yang membenci kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua.

mari kita tunduk kepala. Bapa kami bersyukur. Siang ini kami berbicara tentang diampuni untuk mengasihi. Seringkali hampir setiap hari kami berhadapan dengan orang-orang yang mungkin membenci kami, tidak suka dengan kami. Tapi tuntutan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini supaya kami belajar untuk mengampuni dan mengasihi siapapun mereka seperti Kristus mengampuni kami. Dimuliakan namamu dan berkati semua pendengar radio itu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.

selamat siang sahabat itu. Masih temani Eri di siang hari ini. Kita ketemu lagi di Info Etalase yang menyajikan informasi-informasi pelayanan, informasi gereja, informasi lowongan pekerjaan, informasi usaha atau informasi lainnya. Senang sekali bila hari ini sahabat-sahabat itu masih stay tune terus di 96.5 FM itu sahabat Anda. Dan yang mau gabung di Info Etalase atau sahabat itu mau mempromosikan usaha Anda, silahkan Anda bisa hubungi di 081-745-0596. Nah, Info Etalase untuk hari ini ada beberapa informasi untuk Anda. Selamat menikmati santap siang Anda, selamat menikmati istirahat siang Anda, dan kembali lagi beraktivitas setelah energi baru Anda sudah dapatkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

fase, sahabat Tiftus ya. Nah, ada beberapa informasi yang disampaikan ke rumah Anda berikut ini. Jangan lupa sahabat itu stay tune setiap hari Minggu buat sahabat itu yang mau mengikuti ibadah secara on air yang disiarkan oleh Radio Iktus di 96.5 FM Iktus sahabat Anda setiap hari Minggu. Nah, dari pukul 9 bersama dengan GKI Karangsaru, pukul 18 bersama dengan GKMI Gloria Patri. Demikian juga pada pukul 19 bersama dengan Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Sahabat itu yang mau mengikuti ibadah secara on air setiap hari Minggu, mungkin karena pekerjaan ataupun karena tugas yang lainnya sehingga tidak dapat berangkat untuk ke gereja, tapi sahabat itu bisa mengikuti ibadah secara on air yang disiarkan oleh radio siaran Iktus ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

siang hari seringkali menjadi momen yang paling sibuk ya dalam keseharian hari-hari kita ya. Tidak jarang siang hari ini juga menjadi waktu di mana tenaga kita terkuras, pikiran diuji, dan dituntut untuk tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Namun sahabat Iktus, di balik lelahnya siang hari, ya pasti ada solusi dong untuk tetap tersenyum dan merasa bahagia. Nah, jangan lupa sahabat sekalian bisa menikmati santap siang bersama dengan teman atau bersama dengan keluarga. Demikian juga siang hari ini adalah waktu terbaik untuk tetap produktif ya dengan energi yang baru. Jangan biarkan lelah itu mengalahkan semangat sahabat semuanya. Nah, informasi yang berikutnya sahabat sekalian, beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Iktus. Nah, ini sahabat Iktus yang sudah kehabisan minyak mor, segera dapatkan minyak mor. Ini adalah minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Nah, tersedia kemasan besar maupun kecil dan harganya pun terjangkau. Ada lagi nih sahabat sekalian ya, BioL penguras WC tanpa sedot dan juga penghilang bau, pengurai limbah organik tersedia juga di Radio Iktus, air minum Moses dalam bentuk galon maupun cup. Nah, satu lagi untuk sahabat semuanya yang membutuhkan Alkitab di toko Bukit Zaitun Ministry di Radio Iktus, ini menyediakan Alkitab dengan berbagai ukuran. Nah, silahkan sahabat Iktus, pemesanan bisa hubungi di 024-8412-508 di office ya, atau WhatsApp di 081-745-0596. Nah, seru banget nih kalau sahabat Iktus bisa datang langsung ke Radio Iktus, Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang setiap jam kerja. Satu lagi nih sahabat sekalian, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja, pelayanan, nah usaha sahabat, seminar misalnya, kebutuhan karyawan, dan lain sebagainya, sahabat bisa hubungi di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Iktus di Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang. Gimana? Sudah siap ya untuk menikmati

0: Dream. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya. Bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

Nah, sahabat sekalian, beberapa informasi yang saya bagikan ke rumah Anda semoga bermanfaat. Dan selamat menikmati santap siang, selamat menikmati istirahat siang Anda dan kembali beraktivitas. Salam sehat, salam bahagia. Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

Sahabat Iktum, ini perjumpaan kita diawali dengan September ceria gitu ya. Biar semua ikut ceria dan ikut bergabung di acara Golden Memories untuk menikmati lagu-lagu kenangan. Yuk jangan lupa ya, nanti bisa bergabung di acara ini. Silakan Anda gunakan line telepon kami di 024-8313611 atau WhatsApp di 081745-0596. Sebuah lagu dari Ervina, Bahasa Cinta hadir. Selamat mendengarkan.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Sahabat Iktus, beberapa lagu hadir mengawali perjumpaan kita di Golden Memories untuk hari ini ya. Semoga benar-benar bisa mengundang sahabat untuk bangun dan bergabung dengan kita. Bangun atau beranjak dari tempat tidur. Ya sama aja ya. Gimana nih sahabat Iktus? Di tempat Anda masih bermalas-malasan untuk gabung atau aduh lagi sibuk? Ya udah gak apa-apa ya. Nanti kita sapa-sapa aja. Oke, yang sudah bergabung di siang hari ini ada Ibu Petsi. Siang Mbak Lina mau minta lagu Ojo Podo Nelongso. Salam-salamku buat semua pendengar Radio Iktus tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Lina, salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Petsi yang sudah bergabung. Lagunya Ojo Podo Nelongso. Adakah di antara yang masih nelongso? Yuk segera bergabung biar gak nelongso lagi ya. Bisa nyanyi-nyanyi penuh sukacita gitu ya. Kemudian juga ada Ibu Kristiani. Yang mau telepon siapa tadi kok berhenti? Shalom Mbak Lina, Golden Memories paling aku suka. Mau request ku tetap pegang salib itu. Salamnya buat Pak Silas Nyuwitono, Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, Pak Yohanes, Pak Lastio, Pak Narko, Pak Agus, Pak Yahya, Pak Suparmin, Bu Gina, Bu Samsi, Bu Rini, Bu Sukma, Bu Widodo, Bu Narko, Bu Lindawati, Bu Lani, Bu Wijayanti, Ibu Emiri, dan semua penggemar Golden Memory. Makasih Mbak Lina, God bless you. Terima kasih Bu Kristiani. Halo Golden Memories.
1: Selamat siang Mbak Lina.
0: Iya, selamat siang Pak Suparmin.
1: Terima kasih Mbak Bu Kristiani ya. Salam dulu Bapak Agus, Bapak Sari, dan Bapak Lastio, Pak Yahya Pangge yang ada di Ngalian, Tuman, dan Bapak Purwadi, Bapak Yohanes Sugianto di Koprosono, Bu Yunani Karang Jangkang, Ina Lepen Enggal, Ibu Diah Banyumanik, Terli, tidak lupa juga Bapak Nur Salim, Separa, Pak Kahar, Mbak Tri Winarni, Bu Kristiani, Bapak Gane Lombun, Ibu Heri Siswanti, Ibu Da, Ibu Rini, Bapak Wongso, Singgir Gaji, Sampun Dangu Rasi. Mas Heri Trubus Ranggen langsung temele Bapak Ibu Widodo Tegalsari, Bapak David, ini teman saya nih Rus Darmasi di Perumahan Mapagan. Ini juga penggemar itu sudah muda nih. Bapak Handoko di Pasadena, Ibu Rini, Ibu Yunani di Rini itu atau Karang Jangkang tadi, Bapak Sabat, Ibu Sherly, Bapak Silas, Bapak Ibu Sukma, Ibu Marfuah di Tegalsari kalau tidak salah. Terima kasih Mbak Lina. Lagunya ini apa, Bersama Malaikat di Surga. Nanti lainnya nanti.
0: Baik.
1: Ya itu dulu Mbak Lina, selamat menjalankan tugas.
0: Terima kasih Kaini, Pak.
1: Mbak Lina. Sehat selalu.
0: Amin, sehat juga Pak Suparmin ya. Terima kasih Pak Suparmin yang sudah menyapa juga secara on air buat semua sahabat Iktus yang baru saja disapa namanya. Lagunya sudah Lina siapin semua nih sahabat Iktus. Sambil menunggu atensi sahabat yang lain mau bergabung, jangan lupa ya WhatsApp di 081-745-0596 atau bisa kering on air di 02483-13611. Kita simak lagu-lagu yang sudah di request sahabat Iktus sambil menanti atensi sahabat yang lain.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02484125 08 atau WhatsApp 081745 0596.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua kesejahteraan dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM.

Sobat Iktus, sementara masih di posisi pukul 13.57 ya, belum ada pukul 14, bentar lagi ya. Buat sahabat yang mau bergabung, yuk silahkan saya nantikan atensinya. Ayo Bu Yuni,

Ibu Neng ya, Bu Wijayanti, Bu Widodo, Pak Lasyo, Pak Yahya, Bu Nana. Wah, ini sudah pada gabung ya. Oke, Pak Handoko, selamat siang. Selamat siang Mbak Lina, Golden Memories yang paling kusuka. Kirimkan lagu ini untuk Bu Rini, Bu Haris, Bu Marno, Bu Marta, Bu Neng, kemudian Bu Widodo, Bu Catherine, Bu Wijayanti, Ibu Prestirini, Bu Gina, Bu Samsi, Mbak Tri, juga Mbak Dwi di Pasadena, Pak Kahar, Pak Trubus, Pak Nathanael, Pak Imam Syafa'i, Bapak Agus di Telogosari, Pak Didik di Jepara, juga Pak Yahya Panggi, Bapak Daniel Hongbun, Pak Lastio, Pak Markus, Pak Silas, Pak Suparmin, semua pendengar Iktus dimanapun berada, selamat mendengarkan. Ada salam dari Pak Handoko ya. Terima kasih Pak Handoko untuk kebersamaannya. Kemudian juga untuk Mas Nur Salim yang ada di Jepara juga, yuk gabung ya. Shalom siang Mbak Lina dari Master Daniel Hongbun. Nanas banget Golden Memories, always suka request Pendeta Robert Lewis, doa mengubah segalanya. Dan Oscar Hari, Song for Children, buat semua sahabat itu, selamat mendengarkan. God bless you dari Master Daniel Hongbun.

0: Berikutnya juga ada Ibu Yuni yang sudah bergabung siang hari ini. Shalom Mbak Lina yang ceria, bertugas di cuaca yang semelet katanya. Terus lengket di iktusnya. Oke, terima kasih ikut ngadem. Monggo Bu, ngadem ya. Golden Memories yang kusuka. Mbak Lina request buat Apa Susah by Kus Plus ya. Makasih Mbak Lina, sehat selalu. Amin, God bless you. Dari Ibu Yuni. Terima kasih Bu Yuni, tetap sehat semangat juga. Lagunya ditunggu nanti. Kemudian Pak Suparmin, Mbak Lina maaf kalau boleh lagunya ditambah Ada Sobat Yang Setia. Dan nanti jika memungkinkan waktu tolong diputarkan Sepanjang Jalan Kenangan. Wah, ini radionya soalnya jos, jelas, jernih. Apa sesuai bulannya kali ya, betul Pak. Ya, semoga selalu jos dan jelas ya, jernih ya Pak. Terima kasih Pak Suparmin yang selalu setia bergabung juga. Yang lainnya, yuk mana laporannya? Ini ada yang sudah gabung. Halo Golden Memories.
1: Halo Golden Memories.
0: Iya, sama siang Pak Agus.
1: Siang Mbak Lina, kabarnya gimana?
0: Puji Tuhan, tetap sukacita.
1: Saya mau salam-salam.
0: Monggo silahkan Pak Agus.
1: Buat Pak Daniel Lembun. Terus Bu Rini, Ibu Marfuah, Bisa Besari, Ibu Supianto, Jadi Trubus, Mbak Nur, Pak Nasetio, Pak Kristi, Bapak Suparmin, Bapak Handoko, Pak Pasasina, Siang Pak Matelun, terus Kristiani, Pak Silas, Kak Har, Wiri Siswanti, Bapak Yaya Panggi, Budi Buradia, Yang Ni, Pak Yohanes, Yanto, Bu Bina, Bu Samsi, Bu Ujayanti, di Rasen Patah, selamat siang. Dan semuanya saja Mbak ya, tolong putarkan lagu Mbak ya. Lagi sore pagi.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Lina, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih Pak Agus yang sudah bersama nih. Oke, yang lainnya siapakah yang mau bergabung lagi? Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah setia bersama kita. Saya tunggu atensi Anda berikutnya. Ya, kita simak dulu lagu ya buat sahabat Bu Yuni. Buat Apa Susah ini kok ternyata kita tidak punya. Saya ganti sementara yang lain dulu, besok saya pulaan lagi ya Bu Yuni ya. Kita simak lagu yang diminta Ko Daniel Hombu tadi.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Sahabat, masih di suasana siang yang menyengat ya hari ini. Jangan lupa cukupkan air putih buat kita semuanya ya. Walaupun gak kemana-mana, tetap berapa nih? 8 gelas per hari minimal ya.

0: Yang sudah gabung lewat WhatsApp kami ada Pak Abu Nana. Selamat siang Bu Nana. Selamat siang Bu Lina. Mbak Lina, request Memandangmu oleh Ike Nerjana. Tapi ini yang kita punya bukan versinya Ike Bu, mau enggak ya? Yang nyanyi ini apa namanya, Desi Wang, enggak apa-apa ya. Golden Memories ku suka selalu, selamat melayani Mbak Lina, God bless you, pemancar ikhtus jos gandos. Wah, puji Tuhan. Oke, makasih ya buat Ibu Nana kebersamaannya. Siapa ini? Halo Golden Memories.
1: Halo Mbak Lina.
0: Halo, kok suaranya kecil?
1: Udah ngantuk banget.
0: Oh, udah ngantuk ya. Segera aja biar bisa menyapa dulu sebelum tidur.
1: Terima kasih tadi yang sudah salam-salam semuanya tanpa kecuali ya, Mbak. Lagunya Tuhan Gembalaku, Pendeta Adi Malam Itu.
0: Oke.
1: Terima kasih. Tuhan berkati Mbak Lina.
0: Sama-sama. Tuhan berkati Ibu.
1: Shalom.
0: Shalom. Sudah ngantuk ya Bu Yuni ya. Bu Yuni, Bu Rini. Selamat siang Mbak Lina, minta lagu Du. Terima kasih, baik Ibu ditunggu lagunya. Selamat beristirahat siang. Kemudian juga ada Ibu Marfuah. Halo Ibu, apa kabar? Shalom, Golden Memories, aku suka. Selamat siang, selamat melayani Mbak Lina, sehat selalu, amin. Sehat Bu, Ibu juga sehat ya. Salamnya, terima kasih untuk Pak Suparmin, Pak Agus di Togosari. Salam juga buat Pak Yahya Panggi.

Salam juga buat Pak Yohanes Sugianto, Ibu Samsi, dan semua pecinta Golden Memories tanpa terkecuali. Selamat menikmati. Terima kasih Mbak Lina. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, buruan aja ya. Ini ngebut. Ngebut biar semua bisa diputerin lagunya. Ada Pak Lastio. Salam siang Mbak Lina, ikutan gabung. Minta lagu Virgo Ade Manuhutu. Oke. Nanti kita carikan juga Virgonya ya. Kemudian salamnya buat Pak Kahar, Pak Yahya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Handoko, Bapak Eri Trubus, Pak Agus, Mas Nur Salim di Jepara, Mbak Suminah di Jinde, Eyang Ning, Bu Rini, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Heri Siswanti, Bu Maria Yuliati di Candi Losmen, Ibu Suparman di Genuk Perbalan, Bu Kristin, Mbak Putri, Adik Priska, Cik Deb, dan kru Iktus, dan semua pendengar setia Iktus dimanapun berada. Buat Mbak Lina, tetap semangat, sehat selalu, dan banyak rezekinya Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Lastio, tetap semangat juga ya. Ada yang kelewatan, nanti segala menyusul yang kelewatan ya, yang sudah minta lagu. Oh ya, untuk Ibu Rini, kita punyanya Tuhan Gembalaku, tak puterin Jericho Vocal Group, gak apa-apa. Yang Ade Manuhutu kok gak ada Tuhan Gembalaku ya. Coba nanti ya kalau ketemu. Kemudian kita sudah siapin beberapa lagu yang sudah di request, kita langsung simak lagi. Jadi jangan keburu tidur ya, kita dengarkan Desi Huang dulu.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok

0: Wong Fehung.
1: Obat gosok Wong Fehung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fei Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fei Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: lapar, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa odor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

Ya, sahabat itu sementara sudah pukul 14 lebih 48 menit. Pasti kami hantarkan Anda hingga tepat pukul 15 menemani sahabat serangkaian lagu-lagu nostalgia yang sudah bergabung di acara ini beratensi. Terima kasih banyak. Semoga diberkati dengan kesehatan, tetap bahagia, sukacita, yang bekerja dilancarkan pekerjaannya, usahanya lancar, semuanya diberkati Tuhan ya. Amin. Dan jika untuk sahabat-sahabat itu tetaplah dukung pelayanan Radio itu lewat doa dan persembahan kasih Anda. Apabila Anda terberkati dan merasa terbeban juga untuk membantu pelayanan Radio Ikhtus agar tetap bisa mengudara, menjangkau banyak sahabat lewat sapaan, lewat lagu dan firman, dan juga setiap program acara yang memberkati kita semuanya. Baik sahabat Ikhtus, inilah beberapa lagu yang saya bingkiskan untuk semua saja tanpa terkecuali yang tetap setia bergabung walaupun tidak beratensi. Saya berharap sekali beratensi untuk bisa saling mengenal satu dengan yang lain ya. Oke, sepanjang jalan kenangan dari Teti Kadi sudah siap menghibur kita, dan juga ada beberapa lain sekaligus nanti akan mengantarkan kita di tepat pukul 15.00. Lina segera pamit undur diri. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati kita semua.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Jangan Berhenti, yang berdasarkan Keluaran 5 ayat 1 sampai 6 ayat 13. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Keluaran 6 ayat 11. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak fasih berbicara. Dalam kehidupan, seringkali kita berjumpa dengan keadaan yang membuat kita malas berbicara. Kita malas mengingatkan atau menegur karena merasa percuma. Kita mungkin juga sering menghadapi situasi ketika suara atau pendapat kita tidak didengar. Musa mengalami bagaimana Tuhan menyuruhnya berbicara kepada Firaun dan bangsa Israel, tetapi ia merasa percuma. Musa merasa bangsa Israel maupun Firaun tidak akan mendengarkannya. Bangsa Israel tidak selalu mendengarkan Musa. Firaun bahkan berulang kali mengeraskan hati dan tidak mau mendengarkan Musa. Namun menariknya, Musa tetap berbicara sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita memang tidak selalu bisa mengubah seseorang. Namun bukan berarti kita menjadi orang yang tidak mau menyampaikan apa yang seharusnya kita sampaikan. Jika nasihat kita tidak diterima atau tidak dipedulikan, jangan berhenti. Teruslah menyampaikan apa yang harus kita sampaikan jika memang itu menjadi tanggung jawab kita. Kita tidak pernah tahu kapan seseorang akan menjadi lembut hatinya. Seorang tukang batu pernah putus asa karena batu yang dipukulnya tidak kunjung hancur. Namun, ia terus memukulkan kapaknya dengan harapan dan putus asa menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Karena siapa tahu kali ini ia tidak lagi mengeraskan hatinya. Refleksi hari ini mengatakan, jangan berhenti untuk menasihati atau menegur sekalipun terlihat seperti tidak diindahkan.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Iktus, sahabat Anda.

Tri Channel Service-nya. Sembilan 6.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus di mana pun Anda berada. Bahkan sejauh mana suara Iktus bisa ditangkap terang dan jelas, baik melalui siaran manual maupun streaming. Baik sahabat Iktus, Anda semuanya yang sore ini masih tetap bergabung bareng bersama kami di 96.5 FM kembali sore hari ini. Sahabat Iktus, satu jam ke depan kami akan menemani aktivitas Anda di kesempatan sore ini, tentu saja dengan menghadirkan serangkaian kidung-kidung pujian yang diharapkan bisa menjadi teman Anda di saat Anda sedang melakukan aktivitas sore. Demikian juga kami menjumpai sahabat-sahabat Iktus yang mungkin sedang dalam pergumulan, atau mungkin saat ini Anda sedang merasa sedih, duka cita karena mungkin orang yang Anda kasih meninggalkan Anda, atau mungkin sahabat Iktus yang saat ini sedang dalam perenungan, ya mungkin merasa sendiri, bahwa Tuhan mengerti akan setiap keadaan kita. Sebab itu sahabat Iktus, kita terus belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, minta kekuatan baru, dan juga biarlah melalui 96.5 FM sahabat Iktus boleh terhibur, dan mari kita senantiasa terus datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita, karena Tuhan hanya sejauh doa. Dan sahabat Iktus, Tuhan mendengar doa kita. Sebab itu jangan segan-segan untuk senantiasa menghampiri hadirat Tuhan untuk menyembah, memberikan pujian, serta kita bisa berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini.

nanti kita boleh melihat semua indah pada waktunya. Itulah kekuatan doa. Seperti itu, inilah beberapa pujian indah yang hadir menemani Anda.

Yesus tidak ada yang mustahil. Ketika kita melangkah, kita akan melangkah bersama dengan Yesus. Segala pergumulan, segala ketakutan, segala air mata, kami serahkan di dalam Engkau Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Mari kita

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

baik sa mga sahabat itus. Dimanapun sore hari ini sahabat berada, dan mungkin masih banyak aktivitas yang harus Anda lakukan sebelum Anda pulang lautan sore nanti. Mungkin ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus Anda teliti kembali, sehingga di awal bulan saat Anda melaporkan semua pekerjaan yang sudah Anda lakukan selama sebulan, kiranya semuanya itu bisa diterima oleh atasan Anda. Ataupun mungkin juga ada sebagian pekerjaan yang sangat melelahkan dan itu belum berhasil. Sahabat Iktus, mari kita tetap semangat untuk melakukan pekerjaan yang harus kita selesaikan. Sahabat itu, sebagai orang percaya, kita harus bijak dalam menyikapi setiap pandangan yang beredar di masyarakat saat ini. Kita harus tetap waspada, tidak semua pandangan harus kita terima. Bahkan sekalipun pandangan itu dianut oleh banyak orang, sekali saja kita mengiyakan pandangan yang salah, kita akan terus digiring ke arah di mana kebenaran firman Tuhan diabaikan. Untuk itu, mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita mampu membedakan mana pandangan yang benar dan mana pandangan yang salah.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lambok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Aiksa Batiktus. Meragukan Tuhan adalah salah satu bentuk panah api dari si jahat. Ini adalah strategi iblis untuk menjauhkan orang percaya dari berkat dan mujizat Tuhan, yang pada kirirannya akan menjauhkan orang percaya dari Tuhan. Sahabat Iktus, mari kita waspada. Jangan sampai kita meragukan Tuhan. Mujizat masih ada. Waktu terwujudnya terserah Tuhan. Hanya saja mujizat akan dialami oleh orang yang tetap mempercayai Tuhan. Sebaliknya, orang yang meragukan Tuhan akan mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Baik, sahabat itu, suara kidung pujian akan hadir. Dan sekaligus mengantar kita menuju pukul 16.00. Kami ucapkan selamat sore, sampai jumpa, tetap bersemangat. Dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: anak adalah pemilik masa depan. Dengan memberikan vaksinasi atau imunisasi pada anak, maka orang tua melakukan kegiatan perlindungan pada anak dan dapat mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang kedua, melakukan investasi dan memberikan yang terbaik untuk anak tersebut.
1: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: adik-adik, kita berjumpa kembali dalam acara Drama Kidi. Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi. Bagaimanakah mereka bermain, belajar, dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama.
1: Kali ini kita masuk ke dalam episode yang ke-263 dengan judul Hari.

pelajaran dimulai, di sudut taman tampak beberapa anak sedang berbincang-bincang. Rupanya mereka adalah Kiki, Leo, dan Rere. Kira-kira apa sih yang membuat mereka begitu asik? Yuk kita cari tahu.

0: Rasanya gak sabaran nih nunggu bulan Februari.
1: Memangnya ada yang istimewa ya di bulan itu, Leo?
2: Iya nih, Leo. Kalau tidak salah, hari ulang tahun kamu bukan di bulan Februari.
0: Bagaimana ya?
1: Bagaimana apanya, Leo? Kamu kok jadi aneh? Ditanya bukannya menjawab, malah balik bertanya.
2: Jadi semakin curiga aja nih.
0: Curiga? Memangnya tampang aku ini pantas untuk dicurigai?
2: Habis, kamu ini ada-ada saja sih, Leo.
1: Kalau tidak begitu, bukan Leo namanya, Re.
2: Benar juga kamu, Ki.
0: Jadi, kalian tetap ingin tahu apa alasanku menunggu bulan Februari itu?
1: Pastinya.
0: Baiklah, aku akan mengatakannya pada kalian berdua. Jadi begini, teman-temanku yang cantik.
2: Sudahlah, Leo. Nggak usah pakai memuji kita segala.
1: Lagi pula, memang kita berdua ini cantik kok. Namanya juga perempuan.
0: Aku menyerah. Bicara sama orang yang cantik itu memang susah.
2: Akhirnya kamu mengakuinya juga ya.
0: Jadi begini, teman-teman. Bulan Februari itu kan biasanya dikenal dengan Hari Kasih Sayang. Atau yang lebih keren disebut Valentine's Day.
1: Oh.
0: Iya. Valentine's Day itu seru loh.
1: Seru.
0: Waduh. Kamu ini ketinggalan banget sih. Makanya gaul.
1: Leo, kenapa sih kamu bicara seperti itu? Jangan-jangan kamu sendiri tidak tahu artinya ya?
0: Tidak tahu bagaimana, Ki?
1: Kalau kamu mengetahuinya, langsung saja. Tidak usah berbelit-belit lah.
2: Iya nih, Leo.
0: Jadi begini, Re. Hari Valentine itu adalah hari kasih sayang.
2: Oh, jadi setiap bulan Februari itu adalah hari kasih sayang ya? Memangnya apa sih serunya buat kamu, Leo?
0: Yang pasti, hari Valentine itu aku pasti mendapatkan berbagai coklat dari orang tua dan kakakku.
1: Oh, begitu.
0: Makanya aku senang sekali kalau hari itu tiba.
2: Emangnya setiap hari di bulan Februari itu menjadi hari kasih sayang ya, Leo?
0: Tidak tahu juga sih, Re. Yang jelas, hari Valentine itu jatuhnya pada tanggal 14 Februari.
2: Oh, begitu ya, Leo. Jadi, hanya di tanggal 14 saja kita menyatakan kasih sayang. Selebihnya?
1: Menurutku sih, setiap hari kita perlu menyatakan kasih sayang itu. Tidak harus menunggu tanggal 14 Februari.
2: Tuh, dengar apa yang dikatakan Kiki. Aku setuju kok dengan perkataan Kiki tadi.
0: Tapi, masalahnya kan beda, Re.
2: Apanya yang berbeda sih, Leo?
0: Itu loh coklatnya, Re.
1: Mendapatkan coklat memang membuat kita menjadi senang. Siapa sih yang tidak suka dengan coklat?
0: Nah, kamu tahu kan, Ki?
1: Tapi masalahnya, Leo, bukan mendapatkan coklat.
0: Kalau bukan coklat, bunga mawar atau yang lainnya?
1: Bukan itu maksudku, Leo. Yang terpenting adalah kasihnya. Bagaimana kita dapat membagikan kasih itu kepada sesama kita? Dan bukan hanya sesama kita saja, tetapi kita juga harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, manusia ciptaannya.
0: Tapi Ki, memberi coklat kepada sesama juga merupakan bentuk kasih sayang. Mana mungkin orang tua dan kakakku tidak sayang padaku?
1: Iya, kamu tidak salah, Leo. Tapi bentuk kasih itu tidak selalu harus dinyatakan melalui benda seperti makanan atau barang-barang lainnya. Bagaimana ya? Sebenarnya sih boleh-boleh saja, tapi yang terpenting adalah kasih sayang itu sendiri, Re. Jangan sampai arti kasih sesungguhnya malah berkurang hanya gara-gara coklat atau barang yang lainnya.
2: Wah, Kiki hebat loh.
1: Rere bisa aja. Aku hanya mengatakan apa yang pernah aku dengar dari Kak Kidi dan juga orang tuaku.
2: Oh, begitu ya, Ki. Tadi kamu bilang kita harus mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya?
1: Caranya dengan rajin beribadah kepadanya, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan menjauhkan segala hal yang tidak sesuai. Karena sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan coklat, bunga, atau barang lainnya dari kita manusia.
2: Benar juga, Ki. Kan semua yang ada di dalam dunia ini ciptaan Tuhan.
3: Mendengar percakapan antara Kiki dan Rere membuat Leo semakin merasa heran. Hingga tanpa disadari, Leo menggaruk-garukan kepalanya meskipun sebenarnya tidak gatal.
0: Kalian berdua ini bicaranya jauh sekali.
1: Masa sih, Leo? Aku dan Rere hanya membahas tentang kasih saja kok.
2: Memangnya kenapa, Leo? Kamu bingung ya? Pantas aja garuk-garuk kepala sendiri.
0: Rere, kamu tahu aja kalau aku lagi bingung.
2: Ya iyalah, secara tidak ada coklatnya.
1: Kali ini Rere hebat, bisa menebak apa yang dipikirkan Leo.
2: Kiki.
3: Kali ini Rere yang tampaknya salah tingkah mendengar ucapan Kiki. Namun semuanya berubah saat kedatangan Didi dan Edo secara bersamaan.
4: Wow, sepertinya ada sesuatu yang seru nih. Kita boleh gabung kan?
0: Bener, Di. Aku juga jadi penasaran. Tentu saja, boleh kok, Ki. Dok, semakin banyak yang bergabung, pasti akan semakin bertambah seru nih obrolan kita.
4: Memangnya apa sih yang sedang kalian bicarakan bersama?
1: Itu loh, Di. Kita sedang membicarakan Hari Kasih Sayang.
0: Bukan?
4: Iya, aku tahu, Leo.
0: Baguslah, Di. Kalau kamu tahu, berarti kamu juga gaul namanya.
5: Gaul? Gaul bagaimana maksudmu, Leo?
0: Gaul. Nggak ketinggalan zaman.
5: Oh, begitu maksudmu, Leo. Aku pikir gaul itu sejenis pengetahuan yang baru.
2: Edo, kura-kura dalam perahu saja nih. Pura-pura nggak tahu, padahal dia pakarnya.
5: Pakar apa, Re? Aku tahu Valentine's Day itu dari teman-teman yang sering merayakannya. Kalau aku sendiri sih, belum pernah merayakan hari.

0: Itu.
1: Oh, begitu ya.
0: Berarti gianya bagiku hari itu kurang begitu penting, Leo. Wah, bagaimana sih kamu ini, Dok? Karena bagiku itu setiap hari adalah penting untuk menyatakan kasih sayang pada semua orang, terlebih lagi pada Tuhan.
2: Benar apa yang Edo katakan, Leo? Masa kita harus menunggu tanggal 14 Februari? Kelamaan kali.
1: Dengar tuh, Leo, apa yang dikatakan Edo dan Didi. Jangan hanya ingin mendapatkan coklat saja.
3: Lagi pula, kita juga dapat menikmati coklat kapan saja kita mau. Yang penting...
0: Apa, Ki? Yang pentingnya?
3: Kita punya cukup uang untuk membelinya.
0: Maksudmu gratis? Leo, Leo, hari ini mengharapkan gratisan mana ada? Hahaha.
2: Iya, sekarang ini jarang sekali yang gratis. Buang air kecil saja harus bayar.
1: Jadi, kapan nih aku dapat coklat dari kamu, Leo?
0: Duh, Rere, bagaimana sih? Aku sendiri saja nunggu lama. Masa kamu mau minta juga?
1: Ya sudah, aku tidak jadi minta. Tapi kamu belikan aja ya.
0: Itu sama aja, Re.
2: Rere ternyata kocak juga ya, Dok.
0: Lucu maksudmu, Di.
2: Iya, Dok. Selain itu, dia lugu ya.
0: Bener, Di. Bisa ketawa.
2: Itulah kelebihan Rere. Dia selalu ceria, apapun yang terjadi.
3: Tapi kira-kira apa ya yang membuat Rere selalu ceria?
0: Itu pasti karena ada aku. Leo percaya diri sekali.
2: Iya nih, Leo. Apa benar yang dikatakan oleh Leo ya, Re?
1: Sedikit sih, teman-teman. Tapi yang jelas... Karena Tuhan begitu mengasihiku, jadi aku ceria terus. Karena bagiku tidak ada yang lebih baik selain itu.
0: Jadi coklatnya, Re?
1: Kalau itu sih, siapa juga yang akan menolak kalau dikasih coklat gratis?
0: Jangankan Rere, tentu saja kamu. Masa hanya Rere saja yang dikasih coklat? Bagaimanapun juga, aku ini kan teman kamu juga.
3: Edo, Edo, kamu ini bisa saja merayu Leo.
2: Iya nih, Edo. Tapi kalau nanti beneran dikasih, jangan lupa bagi aku ya.
3: Gara-gara coklat nih, kita jadi tertawa-tawa.
0: Terbukti kan? Sekarang kalau coklat juga penting.
3: Iya, penting, tapi bukan yang terpenting dalam hidup ini, Leo. Karena kenyataannya, tidak semua orang begitu tergila-gila terhadap si coklat.
0: Iya juga sih, tapi aku termasuk yang suka dengan coklat. Apalagi yang gratis, Tis.
3: Kenapa sih kamu begitu menyukai coklat, Leo? Apa karena kulitmu coklat juga ya?
0: Maksudmu, warna kulitku coklat gitu, Ki?
1: Yang kulitnya coklat.
0: Ih, Rere, tapi kamu suka kan lihat warna kulitku ini?
2: Masa sih, Re? Kamu suka?
1: Aku sukanya sama permen dan makanan yang mengandung coklat. Tapi bukan dengan warna kulit, Di.
0: Berarti kamu suka melihat aku dong, Re. Aku ini kan biar hitam tapi manis loh.
3: Edo, Edo, kamu ini bisa saja.
1: Sepertinya sama, Dok. Aku suka manisnya aja, tidak untuk hitamnya.
0: Jadi, Re,
1: aku senang berteman dengan kalian semua, baik yang warna kulitnya putih, warna coklat, ataupun hitam.
2: Rere benar tuh. Kita tidak boleh memilih-milih dalam berteman. Karena semuanya adalah ciptaan Tuhan. Di hadapannya semua sama. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.

0: karena itu kita juga harus saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya setiap hari, setiap saat.
1: Dan bukan hanya pada hari Valentine saja.
0: Ya, ya. Kalian semua benar. Aku ikut dengan kalian ya.
2: Ikut? Kemana, Leo? Sepertinya kami tidak ingin pergi kemana-mana.
0: Maksudku, ikut mengasihi sesama setiap saat, bukan di setiap kali Valentine's Day.
1: Oh. Bagus sekali keinginanmu, Leo. Mulai saat ini, kita semua tanpa terkecuali menyatakan kasih pada sesama.
3: Oke.

Mari kita juga hidup dalam kasih, baik terhadap sesama maupun Tuhan, agar kehidupan kita semakin indah dan berbahagia.

seru kan ceritanya? Nantikan kisah selanjutnya pada waktu dan gelombang yang sama di radio kesayangan kamu ini. Nah, jikalau adik-adik mempunyai saran, ide ataupun pertanyaan, kirimkanlah surat kalian kepada Kak Kidi di PO Box 7113 JKBTU Jakarta 11071 Indonesia. Bagi kalian yang mengirimkan surat, akan kakak berikan sebuah kenang-kenangan. Jadi jangan lupa ya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Komunikasi Bersama Badan Pelayanan Sinode GK.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: jawab pun siapa. Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktu.

Shalom sahabat muda, senang dapat kembali menyapa sahabat sekalian melalui acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo dari GKI Sorogenen Solo dengan judul Dipanggil untuk Setia, yang dilandaskan pada surat 1 Timotius 4 ayat 6 hingga 16. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Allah, sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dalam pembacaan dan renungan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat, nats Alkitab yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 1 Timotius 4 ayat 12b yang berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Tuhan tidak memanggilku untuk sukses. Ia memanggilku untuk setia. Sahabat muda, inilah perkataan yang diungkapkan oleh Bunda Teresa. Ia merupakan seorang suster di Kalkuta, India. Sebagian besar hidupnya ia gunakan untuk merawat orang miskin, orang sakit, dan mereka yang ditelantarkan. Ungkapan Bunda Teresa tersebut bukan berarti melarang kita untuk menjadi orang yang sukses. Ungkapan tersebut sebenarnya hendak menekankan pentingnya kesetiaan dalam mengerjakan pelayanan dan pekerjaan. Sama seperti yang ia teladankan dalam hidup dan pelayanannya, Rasul Paulus memberikan berbagai nasihat kepada anak didiknya, yakni Timotius. Hal ini dikarenakan Timotius harus melayani komunitas Kristen yang terdiri atas berbagai macam orang, karakter, dan sifat. Oleh sebab itu, bisa saja Timotius merasa lelah, bosan, dan patah semangat dalam menjalankan pelayanannya. Dalam surat inilah Paulus memberikan berbagai pesan penguatan kepada Timotius. Salah satu pesannya adalah, jadilah teladan dalam kesetiaanmu. Kesetiaan inilah yang dibutuhkan untuk menjalani pelayanan yang tidak mudah. Kesetiaan ini dibutuhkan agar Timotius terus bertahan, terus berkarya, dan terus melanjutkan pelayanannya kala menghadapi kesulitan. Yus, dalam hidup ini ada berbagai kesulitan dan tantangan yang telah, sedang, dan akan kita hadapi. Baik itu dalam lingkup sekolah, kuliah, pekerjaan, relasi, dan lain sebagainya. Meski demikian, teruslah setia dalam mengerjakan hal-hal baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Kesetiaan inilah yang akan menempa kita menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersatu di dalam doa untuk doa penutup kita. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kiranya firman ini dapat menuntun langkah hidup kami. Inilah seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom Zoomer semua dan sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Oke, sangat bahagia ya, welcome back gitu ya, di sore ceria ini ya. Hari Selasa pukul 5 sore, Max Sente kembali hadir di sini untuk menemani Zoomer semua dalam segmentasi acara Zona Orang-Orang Muda sampai nanti pukul 6:30 malam. Nah, sebelumnya, apa kabar nih Zoomer semuanya? Semuanya tanpa terkecuali nih ya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan Tuhan Yesus yang selalu menolong Zoomers dimanapun dan kapanpun. Nah, buat Zoomer semua yang mungkin lagi dalam perjalanan ya, boleh banget untuk mendengarkan Max Sen di sini lewat radionya atau streaming. Tapi kalau streaming jangan sambil main handphone, oke? Tetap harus jaga keselamatan dan tetap taati rambu lalu lintas karena keluarga dan orang tercinta menunggu di rumah. Yuk, jadi selama kita sudah melakukan aktivitas hari ini ya, mungkin ada yang bekerja atau kuliah atau belajar atau yang melakukan aktivitas yang lain gitu ya, kita boleh dong sore hari ini kita rehat sejenak gitu ya, mendengarkan lagu-lagu rohani dan lagu-lagu lainnya gitu ya, lagu-lagu sekuler yang sudah Max Sen siapin. Dan nantinya pasti akan ada topik menarik yang Max Sen siapin untuk Zoomer semuanya. Untuk itu, buat Zoomer semua yang mau request-request lagu atau mau titip-titip salam, boleh banget ya untuk bergabung melalui WhatsApp kami di 0817450596.

Okay, nah, hati-hati di jalan buat Zoomer semuanya dan sahabat Iktus yang mungkin lagi di perjalanan. Dan di sini Maxen bakal menemani sampai setengah 7 malam gitu ya. Untuk Zoomer semua yang mau titip salam, boleh banget untuk bergabung bersama WhatsApp kami ya di 0817-450596. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Dan sekarang Iktus sudah punya TikTok nih, jadi jangan lupa untuk mantengin Instagram dan juga TikTok kami ya. Karena selain info update gitu ya, dan Instagram dan TikTok itu juga sekarang sudah ada morning blessing dan lain sebagainya, yang kiranya kalau misalnya Zoomer semua follow gitu ya, pagi-pagi ya yang biasanya saat teduhnya masih agak PR gitu ya, tapi ketika buka Instagram ada postingan dari Iktus gitu ya. Jadi lumayan lah, setiap hari firman Tuhan masuk gitu ya. Okay, sebelum kita nanti akan bahas-bahas lebih lanjut gitu ya, kita buka dulu dengan satu lagu dari Mariah Carey and Whitney Houston dengan When You Believe. Stay tuned.

0: Cie, lagi
1: deposito ke BPR Batari ya, Beb?
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon plan kami di 0811 299 9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dasyat, men. Oke, nah sore hari ini Maxen mau cerita dikit ya, dan berbagi informasi tentang drama series. Nah, sobat Iktu semuanya, ada gak sih yang hobinya menonton, mengoleksi, mendownload drama series gitu ya? Jadi kalau misalnya drama series, entah itu drama Korea, drama India ya. Dulu tuh ada salah satu judul drama India, namanya depannya M ya, tapi agak-agak lupa sih namanya apa, tapi depannya M gitu. Ma nanti kalau misalnya inget deh mungkin ya masih sampein ya, pokoknya depannya tuh M gitu. Dan itu tuh dramanya itu awalnya ada disiarkan di ANTV gitu ya, salah satu stasiun TV ANTV waktu itu. Dan kemudian ada kasetnya. Nah, tapi lupa namanya apa. Pokoknya inisialnya M gitu ya. Mungkin Zoomer satu sahabat itu yang masih mengingat ya drama India itu. Dulu sempat viral ketika Maxen masih SMP gitu ya. Sekitar tahun 2014-an. Jadi dulu masih ingat banget dulu ketika pulang dari sekolah gitu ya. Maxen dulu tuh bareng sama mamah dan temannya Maxen itu. Kita ke salah satu mall di Semarang, ke CL gitu ya. Kemudian mereka itu membeli kaset itu. Namanya apa ya? Coba ya Maxen coba cariin gitu ya. Drama seri India. Ini kalau misalnya keluar ya. Wait. Nah, jadi drama seri ini tuh kayak menceritakan tentang kerajaan di India kayak gitu kan. Sampai pada akhirnya si putra rajanya itu menikah kayak gitu-gitu. Drama series India. Coba ya. Siapa tahu dia muncul. Okay. Mahabharat. Waduh kok enggak tahu. Kok malah enggak ada ya? Drama series India. Ya nantilah ya kalau misalnya ada ya nanti ya Maxen sampaikan ya. Pokoknya intinya dulu sempat viral banget sekitar... Oh, Mahabharata. Okay, namanya Mahabharata. Itu drama series gitu ya. Pada saat itu memang viral banget sekitar 2013. Nah, ini bener nih. 2013 ya. Jadi maksimal SMP gitu ya. Dan ini viral banget. Awalnya tuh bisa ditonton di ANTV. Tapi mereka juga punya kasetnya gitu ya. Zaman itu kan kita gak ada viral untuk nonton di WTV gitu ya. Belum ada WTV gitu. Itu belum ada gitu. Netflix... belum ada juga. Mungkin udah ada tapi mungkin belum viral di Indonesia. Jadi memang kita masih menggunakan kaset yang dijual 10 ribuan gitu ya. Yang dulu tuh ada bajakannya. Aduh. Siapa dulu yang suka menonton pakai bajakan? Aduh ya. Jadi dulu tuh sering ada kaset-kaset kayak gitu kan. Nah, itu tuh series dia sistemnya. Dan sekarang kita mungkin viralnya untuk menonton drama Korea. Drama Korea itu mulai ada ke Indonesia, mulai viral gitu ya di Indonesia adalah sekitar tahun 2017-an. Gitu ya, drama Korea yang itu berseris. Nah, kebetulan Maxen juga tidak terlalu mendalami drama Korea ya, tidak terlalu suka drama Korea. Jadi gak tahu ya drama Korea itu yang viral tuh, yang bagus tuh judulnya apa. Mungkin Zoomers ada yang suka drama Korea, boleh dong untuk sharing-sharing drama Korea kesukaan Zoomers apa sih gitu kan. Jadi intinya adalah drama series itu kayaknya ya, kalau misalnya kita tonton hanya sebagian atau gak sampai seriesnya selesai, atau kita tonton di pertengahan, walaupun kadang bisa sih kalau kita mau ngulang lagi gitu ya. Misal kita berlangganan WeTV atau Netflix, kita bisa untuk nonton dari pertengahan. Kemudian kita ketinggalan nih beberapa series gitu ya, beberapa episode gitu sebelumnya. Kita bisa memang rewatch lagi gitu kan, karena mereka juga punya untuk episode-episode yang lalu. Tapi rasanya itu kayak kalau kita gak ngikutin dari awal dan kita nonton dari tengah ke akhir, itu rasanya kayak kita gak bisa nangkep awal ceritanya itu mereka gimana gitu loh. Jadi memang drama series itu memang diciptakan dari episode pertama sampai episode terakhir itu kalau bisa kita nonton dan ngikutin gitu ya kan. Kalau drama series Indonesia itu yang terkenal apa ya? Layangan Putus. Itu pun sebenarnya nontonnya pada saat itu gak di WeTV ya, ataupun di Netflix gitu ya. Nontonnya itu di TikTok gitu. Jadi
yang seharusnya aplikasi tertentu, nah itu udah ada yang mengadopsi ke TikTok kayak gitu ya. Jadi intinya adalah drama series itu serial televisi atau tayangan fiksi yang menampilkan cerita bersambung gitu. Makanya that's why kalau misalnya kita nonton drama series itu biasanya terakhirnya ada tulisan to be continue atau bersambung gitu kan. Nah itu sebenarnya sama dengan drama biasanya, dengan karakter-karakter yang dibangun gitu ya, dan juga nanti akan ada konflik kehidupan yang akan dibangun kayak gitu ya kan. Nah drama seri itu bisa kita tonton dari berbagai negara gitu ya. Sekarang negara kita udah mulai maju gitu, teknologi udah mulai maju. Drama Korea, drama serial barat itu bisa kita tonton di website, tapi memang kita harus berlangganan untuk bisa menonton seri-seri tertentu gitu biasanya ya, kayak gitu. Nah kebetulan Maxen juga tidak berlangganan ya, jadi harganya berapa juga tidak mengikuti kayak gitu ya Zoomers ya. Jadi mohon maaf tidak bisa cerita tentang seri-seri apa yang sekarang lagi up to date gitu pokoknya. Tapi boleh banget kalau misalnya Zoomers mau cerita bareng Maxen di sini ya, kira-kira lagi seneng dengerin apa sih, lagi seneng nonton apa, boleh banget untuk kita sharing bareng gitu ya. Melalui WhatsApp kami di 0817-450596. Nah, kadangkala ada juga nih drama series yang sudah diadopsi menjadi movie atau film tancap di bioskop ya. Salah satu contohnya adalah, contoh aja nih ya, mungkin yang sempat viral waktu itu adalah Layangan Putus gitu ya. Walaupun sebenarnya ceritanya ya kurang agak-agak apa ya, mungkin kalau misalnya kita tidak bisa memahami sifat atau karakter kita menuju ke arah dewasa, mungkin itu agak terlalu sensitif ya sebenarnya ceritanya. Tapi intinya itu merupakan salah satu series yang sempat viral gitu ya, dan akhirnya diadopsi menjadi movie di bioskop kayak gitu ya kan. Dan ada banyak movie-movie lain sebenarnya yang diadopsi dari drama series. Nah, ada juga drama series yang ditonton atau diadopsi atau dibuat gitu ya. Sumber awalnya itu adalah dari novel. Jadi, seseorang yang sudah membuat novel gitu ya, kemudian dari novel itu diadopsi menjadi series. Itu bisa, itu sering juga itu terjadi gitu ya. Novel, baik itu novel ini, novel cetak maupun novel elektronik gitu ya, kemudian diadopsi menjadi series gitu, oke? Nah, buat Zoomers yang mau cerita tentang saat ini lagi sedang nonton sinopsis atau drama apa sih sebenarnya gitu ya, boleh banget tuh bergabung di WhatsApp kami gitu ya Zoomers ya. Oke, kita mungkin back to song again ya dengan Bebe Rexha, Meant to Be. Stay tuned Zoomers.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar start? Apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Iya.

0: nggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
1: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596.

Oke, masih di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat, men. Oke, nah. Tadi ya, Maxen tuh sempat dapat telepon gitu ya dari sahabat Yove ya. Beliau ya, sahabat Yove ini menceritakan bahwa waktu kecil gitu ya, beliau ini tontonan favoritnya adalah salah satunya gitu ya, ada di Kambing Jantan dan 5 cm. Kalau kita ngomongin soal Kambing Jantan ini, aduh, sudah film lama banget ya, dirilis tahun 2009. Mungkin Zoomers ada yang 2009 baru lahir ya. Ini jadi Kambing Jantan ini merupakan film ya yang dikemas, disutradarai oleh Raditya Dika gitu ya. Dulu ya, mungkin buat Zoomers yang baru-baru SMA gitu ya, atau baru kuliah gitu ya, 2009 baru lahir gitu ya kan, Kambing Jantan itu dulu adalah karyanya Raditya Dika gitu. Jadi Raditya Dika itu punya series film namanya Malam Minggu Miko gitu ya. Jadi setiap hari Sabtu itu ada Malam Minggu Miko, yang itu menceritakan tentang malam minggunya si Raditya Dika gitu ya. Miko itu Raditya Dika. Jadi beliau menulis sendiri dan beliau adalah sebagai tokoh utamanya gitu ya, Raditya Dika itu. Dulu namanya Miko gitu ya. Jadi Malam Minggu Miko, si Miko ini menceritakan kenapa malam minggunya selalu gagal gitu ya kan. Adalah yang karena dia gak berani nyatain cinta, ada yang lah karena dia punya masalah apa. Dan akhirnya setelah itu dia punya movie namanya Malam Minggu Miko The Movie. Sampai sekarang tuh filmnya masih ada gitu ya. Jadi Malam Minggu Miko The Movie, kemudian dulunya itu ada seriesnya namanya Malam Minggu Miko gitu ya. Mungkin kalau Malam Minggu Miko sekarang seriesnya udah gak lengkap gitu ya. Tapi kalau Malam Minggu Miko The Movie mungkin harusnya masih ada ya gitu kan. Kemudian Raditya Dika ini kan juga penulis novel gitu ya kan. Akhirnya dia menulis novel yang berbeda-beda judulnya, tapi sebenarnya itu masih nyambung. Jadi kayak Kambing Jantan, ada Manusia Setengah Salmon, kemudian ada Cinta Brontosaurus gitu ya. Itu adalah film karyanya Raditya Dika yang diadopsi dari novel dia sendiri. Dan kalau misalnya Zoomers pahami gitu ya, Zoomers agak teliti dikit, karakternya itu ada beberapa yang sama. Misal di Manusia Setengah Salmon itu ada momen di mana dia, mantan pacarnya si Raditya Dika itu, mantan pacarnya si Dika gitu ya, itu namanya Jessica. Nah, Jessica ini diceritakan di kalau enggak salah Cinta Brontosaurus. Jadi di Cinta Brontosaurus itu apakah Kambing Jantan ya, tapi kayaknya ada karakter namanya Jessica. Jessica ini merupakan pacarnya si Dika dan akhirnya putus. Dan di Manusia Setengah Salmon dia agak diceritain sedikit bahwa dia itu pernah punya kenangan sama Jessica yang membuat akhirnya si Dika ini tidak memiliki hubungan yang langgeng dengan pacarnya di Manusia Setengah Salmon, pacarnya sekarang gitu. Nah, itu diceritakan di Manusia Setengah Salmon. Jadi memang ada momen di mana si Raditya Dika ini menceritakan masa lalunya. Masa lalunya kita bisa lihat di film yang lain gitu ya, antara film Kambing Jantan atau Cinta Brontosaurus, antara dua itu gitu. Jadi ceritanya itu memang judulnya berbeda tapi menyambung gitu intinya. Nah, jadi Kambing Jantan ini by the way juga si Raditya Dika ini yang mungkin Maxen juga favorit ya gitu, karena beliau tidak mencari cerita yang di awang-awang enggak. Jadi beliau ini adalah sutradara yang dia ini mengadopsi ya, mengadopsi pengalamannya sendiri untuk dijadikan film gitu. Bahkan nama adiknya ya Edgar. Jadi kalau misalnya adiknya Raditya Dika itu juga agak terkenal ya, namanya Edgar gitu. Nah, di film itu juga ada adiknya Raditya Dika yang diceritakan yang bernama Edgar gitu ya. Oke, dan yang kedua gitu ya, tadi Yove juga sempat cerita bahwa dia suka nonton 5 cm. 5 cm

Matter itu adalah cerita tentang persahabatan yang dilalui oleh 5 orang gitu ya kan. Ceritanya ada Ralinsha, Ferdi Nuril gitu ya, Pevita Pierce, Junot, Denny Sumargo. Intinya mereka adalah 5 orang yang setiap Sabtu mereka ketemu, tapi ada momen di mana Sabtu itu mereka saling berjanji untuk tidak bertemu selama 3 bulan ya kalau gak salah, 3 bulan gitu mereka gak ketemu. Hingga akhirnya mereka ketemu di tanggal 17 Agustus untuk muncak bareng gitu. Nah, di pokoknya di film ini adalah kita mengisahkan tentang persahabatan, percintaan. Jadi intinya kayak sahabat yang tetap mempertahankan hubungan persahabatannya gitu. Tapi ternyata di dalamnya ada plot twist seru gitu. Dan dengar-dengar 5 cm ini bakal dibuat lagi untuk versi keduanya gitu ya kan. Aku lihat di TikTok sih kemarin sempat FYP gitu, 5 cm akan dibuat lagi di tahun-tahun 2006 atau enggak 2007 gitu ya. Film ini tuh dibuat di tahun 2012 gitu. 5 cm gitu ya. Ini juga cukup ikonik ya filmnya. Bagus, jadi menceritakan 5 persahabatan dan 2 cinta gitu ya. Karena Zoomers bisa nonton sendiri ya untuk film ini gitu ya. Ini film ini bagus Zoomers ya, 5 cm dan juga tadi ada filmnya dari Raditya Dika. Oke, okay. Nah mungkin ada film lagi yang Maxen bisa kasih saran gitu ya. Film yang diproduksi oleh Ernest Prakasa. Jadi salah satu contohnya adalah semua film yang diproduksi oleh Ernest Prakasa itu juga merupakan film yang judulnya berbeda-beda tapi agak nyambung ceritanya gitu. Misalnya yang soundtracknya Berlari Tanpa Kaki. Apa ya soundtracknya, coba kita cari ya. Berlari Tanpa Kaki, soundtrack lagu, agak lupa ini soundtrack film apa. Oh, Cek Toko Sebelah. Aduh, Cek Toko Sebelah ya. Jadi Cek Toko Sebelah itu ada Cek Toko Sebelah 1 dan Cek Toko Sebelah 2 gitu ya. Ada juga lah filmnya Ernest Prakasa yang lain, judulnya beda tapi kisahnya hampir mirip. Coba ya, film Ernest Prakasa. Oh, Ngenes Cek Toko Sebelah. Ya, Ngenes. Ngenes sama Cek Toko Sebelah itu hampir mirip. Jadi dia itu kan 2015 dan 2016 gitu ya. Jadi memang dia itu 2 film dengan judul yang berbeda tapi ceritanya agak nyambung gitu. Oke, nah itu dia tadi Zoomers rekomendasi film-film Indonesia yang tadi sudah Maxen dan Mas Yove ikut menyampaikan gitu ya. Oke, ini ada salam dari Mas Yoram Rinaldo gitu ya. Mau request lagunya Joy Tobing. Ya, coba ya Mas ya, saya cari mana tahu ada gitu ya kan. Untuk Ibu Pendeta Hetty Simanjuntak, tetap semangat dalam pelayanannya. Selamat ya Ibu ya, semangat dalam pelayanannya dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Oke, kita coba cari ya Mas Yove ya. Mas Yoram, sorry. Mas Yove tadi juga request lagu ya dari Adele, Someone Like You gitu ya. Oke, kalau gitu kita back to song again ya Zoomers ya, dengan lagu yang dipilih oleh Mas Yove ya. Dengan lagunya Adele, judulnya Someone Like You. Okay. Stay tune terus Zoomers di Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat, Mer.

0: Lagi ngelamun apa sayang?
1: Serius, aku nemu tempat impian.
0: Tempat apa?
1: Susan Spa and Resort Bandungan.
0: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
1: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
0: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
1: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
0: Lalu kalau lapar gimana?
1: Ada sky garden and cafe.
0: Menarik. Terus akadnya?
1: Nah ini ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
0: Wah, mewah banget.
1: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
0: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
1: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
0: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
1: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
0: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode BEST DEAL.
1: Cat.
0: Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort, and Peace.

kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang Padang.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat Man. Okay, nah tadi kita udah bahas tentang drama series ya, dan juga tadi ada rekomendasi film-film Indonesia yang juga tersinopsis gitu ya dari drama series. Tak terasa kita sudah hampir pukul 6:30 malam Zoomers, itu tandanya kita harus siap-siap juga ya untuk ke acara selanjutnya gitu ya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan Zona Orang-Orang Muda hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan Zona Orang-Orang Muda akan selalu hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 5 hingga 6:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, selain ini akan ada sesi firman untuk Anda yang akan menemani sampai pukul 10 malam. Jadi radionya di sini aja Zoomers, enggak usah ganti-ganti ya. Oke, terima kasih dan Tuhan memberkati. Setelah ini akan ada lagu yang requestannya Mas Yoram Rinaldo ya dari Cijantung Jakarta.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus.

0: sudah pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, pada seri Tuhan di Dalammu, Dr. David Jeremia akan menyampaikan khotbah pengajaran kelima berjudul Pemenuhan Roh Kudus. Khotbah ini akan membahas empat tema, yaitu perintah untuk dipenuhi dengan roh, syarat untuk dipenuhi dengan roh, konsekuensi dipenuhi dengan roh, dan konteks Alkitab. Bagaimana pengajaran khotbah Dr. David Jeremia dalam seri Tuhan di Dalammu dengan judul Pemenuhan Roh Kudus? Mari kita ikuti khotbah pengajaran Dr. David Jeremia selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Pemenuhan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18 hingga 20. Saudara-saudara, kita sedang mempelajari bersama doktrin Roh Kudus, dan kita telah belajar bahwa Roh Kudus bertanggung jawab atas keselamatan kita. Bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, kita dibaptis dengan Roh, dan Dia datang untuk hidup di dalam kita. Hari ini kita mengambil langkah baru dalam pemahaman kita tentang ajaran ini, ketika kita membahas bersama apa artinya dipenuhi oleh Roh Allah. Dan saya ingin meminta Anda untuk membuka Alkitab Anda dan buka pasal kelima dari kitab Efesus. Saya ingin membaca teks kita dari Efesus pasal 5 ayat 18 hingga 20. Ini adalah kata-kata Paulus tentang pemenuhan Roh Kudus. Inilah yang dikatakan Efesus 5 ayat 18 hingga 20. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Paulus berkata bahwa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Konsep saya tentang itu adalah ketika Anda pertama kali memulainya, Anda mungkin dipenuhi hingga lutut Anda, dan kemudian mungkin Anda dipenuhi hingga ke pinggang Anda, dan Anda terus berjalan bersama Tuhan hingga Roh Kudus mencapai bahu Anda, dan akhirnya Dia memenuhi segenap diri Anda. Tapi bukan itu artinya sama sekali. Mungkin saya bisa menggambarkan apa artinya ini dengan menceritakan suatu kisah Halloween kepada Anda. Setiap ketika saya masih kecil dan tumbuh di Dayton, Ohio, saya memiliki rute mengantar koran yang membawa saya menyusuri jalan tempat kami tinggal, yaitu Woodman Avenue di Dayton, Ohio. Di ujung jalan ini adalah jalan buntu di mana rumah-rumah sedang dibangun. Dan saya mengembangkan bisnis saya sebagai pengantar koran di semua bagian perumahan itu. Di salah satu bagian kompleks yang lebih tua, hidup seorang pria yang merupakan pria paling kejam yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Bahkan setiap kali saya menonton film Home Alone dan si lelaki tua dengan sekop, saya memikirkan pria itu. Karena seperti itulah dia. Dengan segala daya, dia meneror anak-anak di lingkungan itu. Jika Anda seorang pengantar koran dan ban Anda meninggalkan jejak kecil di halamannya, dia akan berteriak, "Saya rasa tidak ada satu orang pun yang menyukai pria ini. Semua orang takut padanya, dan semua orang membencinya." Jadi, sebagai anak muda yang belum tahu banyak tentang berjalan dalam roh, beberapa teman saya dan saya memutuskan bahwa pada Halloween kami akan mengunjunginya sebentar. Dan kami tidak akan pergi untuk meminta permen. Kami pergi untuk melakukan trik kami. Saya tidak akan memberitahu Anda apa yang akan kami siapkan untuk kami lakukan terhadap pria ini, karena saya tidak ingin berkontribusi pada kenakalan anak di bawah umur di sini pada hari ini. Tetapi saya akan memberitahu Anda bahwa itu adalah trik yang kejam. apa yang tidak kami ketahui adalah seseorang telah ada di sana sebelum kami, dan bahwa pria ini sudah dalam keadaan siaga. Dia berada di luar rumah menunggu kami, menyergap kami di tikungan, dan dia memiliki kaleng-kaleng di kedua tangannya. Dan dia melemparkan kaleng-kaleng ini kepada kami. Dia sudah tua, tapi gerakannya cepat, dan dia mengejar kami dari parkirannya hingga ke jalan. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Saya sangat takut. Maksudku, ini adalah malam Halloween dan gelap. Dan saya tahu bahwa saya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya saya lakukan. Dan saya berlari secepat mungkin di jalan itu, melintasi Woodman Drive, dan saya melompati pagar yang sebelumnya tidak bisa saya lompati. Di hari terbaik dalam hidup saya, pagar itu setinggi pundak saya. Dan pada hari berikutnya ketika ia sangat kagum, saya tidak bisa mempercayainya. Saya berlari melompati pagar itu dan turun melalui ladang jagung secepat mungkin. Masalahnya adalah ini. Sekarang saya dipenuhi dengan rasa takut. Berapa banyak dari Anda yang pernah merasa takut? Apakah Anda sungguh luar biasa saat dipenuhi dengan rasa takut? Nah, konsep dipenuhi oleh rasa takut sama dengan prinsip dipenuhi oleh roh. Faktanya, jika Anda akan melihat teksnya, Anda akan melihat bahwa Paulus memberi kita petunjuk tentang bagaimana kita seharusnya memahami hal ini. Dia berkata, jangan mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ketika seseorang mabuk oleh anggur, anggur mengambil alih tubuhnya, membuatnya melakukan hal-hal yang tidak akan pernah dilakukan sebelumnya. Dengan cara yang sama dan berbeda dengan itu, ketika kita dipenuhi dengan roh Allah, kita dikendalikan oleh roh Allah, dan dia tidak hanya tinggal dalam hidup kita, tetapi dia mengambil otoritas dalam hidup kita, dan itulah yang ingin kita bicarakan hari ini, dipenuhi dengan roh. Bagian pertama, perintah untuk dipenuhi dengan roh. Pertama-tama saya ingin Anda memperhatikan bahwa dipenuhi dengan roh diberikan kepada kita sebagai perintah. Perintah yang harus digenapi. Nah, alasan ini diperintahkan kepada kita adalah karena kita memiliki situasi yang luar biasa hebat yang kita hadapi. Standar kekristenan, standar firman Tuhan, sangatlah tinggi. Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itulah firman Tuhan. Dia memberi kepada Kristus bahwa kita harus hidup dalam cara yang kudus. Berapa banyak dari Anda yang tahu itu sulit? Standar-standar itu sangatlah tinggi. Dan ketika Anda menambahkan fakta bahwa kita memiliki musuh yang kuat, yang melakukan segala sesuatu yang dia tahu,

harus lakukan untuk mencegah kita mencapai salah satu dari standar itu, Anda memahami bahwa situasi yang kita hadapi membutuhkan sesuatu yang tidak biasa. Tidak heran Tuhan Allah telah memberikan kepada kita instruksi untuk dikendalikan oleh roh. Karena jika kita mencoba untuk menjalani kehidupan rohani tanpa kuasa yang ada dalam Roh Kudus, kita pasti akan gagal. Bagian A, suatu keharusan. Sekarang saya tidak ingin bermain tata bahasa dengan Anda, tetapi saya ingin memproyeksikan empat hal tentang perintah ini. Yang pertama, dimulai dengan fakta bahwa ini adalah suatu keharusan. Perintah ini adalah suatu keharusan. Maksud saya, ketika Anda membacanya di sini, di dalam teksnya, ia mengatakan, hendaklah kamu dipenuhi. Ini adalah suatu perintah. Itu bukanlah sesuatu yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mencapai status kerohanian tertentu. Saat pertama kali kita memahaminya, kita harus menaatinya. Alkitab berkata, hendaklah kamu dipenuhi. Itu adalah perintah. Ini sangat penting. Kita harus melakukan ini. Jika kita gagal melakukannya, jika kita memilih untuk tidak melakukannya, kita akan jatuh tersungkur. Kita akan gagal. Bagian B,

super, bukan hanya untuk para pendeta, bukan hanya untuk diaken, atau orang-orang yang telah pergi ke seminari. Ini adalah perintah yang menyeluruh karena ini untuk semua orang, dan ini berlaku untuk setiap orang Kristen. Bagian C, bentuk pasif. Ini adalah suatu keharusan dalam bentuk jamak dan ada dalam bentuk pasif. Dikatakan, dipenuhi. Sekarang ini menarik karena ia tidak mengatakan, isilah diri Anda dengan Roh Kudus. Dikatakan, biarkan diri Anda dipenuhi Roh Kudus. Dan seperti yang akan kita lihat dalam beberapa saat, tindakan yang kita ambil sehubungan dengan ini bukanlah sesuatu yang kita lakukan agar Roh Allah memenuhi kita, melainkan kita memenuhi syarat-syarat yang ada dalam firman Allah agar tersedia bagi Roh Kudus untuk datang dan mengendalikan hidup kita. Kita tidak bisa memenuhi diri kita dengan Roh Kudus. Tuhan mencurahkan Roh-Nya ke dalam kita ketika kita memenuhi persyaratan yang diberikan kepada kita dalam firman-Nya. Bagian D, berkali-kali. Ini adalah suatu keharusan dalam bentuk jamak, dalam bentuk pasif, dan dalam waktu sekarang. Maksud saya adalah, itu tidak mengatakan dipenuhi sekali dan hanya itu saja. Sebenarnya, teks itu berkata, hendaklah kamu senantiasa dipenuhi ketika kita dibaptis ke dalam tubuh Kristus. Itu adalah pengalaman sekali seumur hidup atau doktrin. Tidak ada perintah dalam roh. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang teologi zaman dulu, baptisan satu kali dipenuhi berkali-kali. Jadi konsepnya adalah ini, jika dipenuhi dengan roh berarti dikendalikan oleh roh. Kita harus terus-menerus dalam proses mengizinkan roh Allah untuk mengendalikan hidup kita, sehingga kita dapat berjalan sesuai dengan kuasanya. Ini adalah pengalaman yang berkelanjutan. Nah, itulah yang ingin saya katakan tentang perintah ini. Alkitab memberitahu kita bahwa kita semua sebagai orang percaya, dan ini adalah pesan untuk semua orang, bahwa kita semua diperintahkan untuk dipenuhi dengan roh. Bagian kedua, syarat untuk dipenuhi dengan roh. Izinkan saya memberikan empat hal. Bagian A, rindu untuk dipenuhi. Pertama-tama adalah kerinduan. Ini sangat penting. Saya berpikir bahwa banyak kali orang tidak dipenuhi dengan roh Allah karena satu alasan sederhana. Mereka tidak menginginkannya. Saya tahu banyak orang Kristen yang tidak terlalu belak-belakan untuk mengatakan itu. Tetapi intinya adalah dipenuhi dengan roh Allah berarti mengatakan, Tuhan, aku ingin Engkau mengendalikan hidupku sepenuhnya. Engkaulah yang memegang kendali. Engkaulah yang berada di kursi pengemudi. Engkaulah yang membuat semua keputusan. Sebagian besar dari kita ingin menahan beberapa keputusan untuk kita buat sendiri. Kita punya beberapa hal yang kita tidak yakin kita ingin Tuhan terlibat. Kita ingin memiliki semua itu dalam hak prerogatif kita sendiri. Jadi kita berada di kelas khusus orang percaya yang diselamatkan cukup menjadi bagian dari komunitas dan menaruh anak-anak kita di sekolah minggu dan anak-anak dalam kelompok remaja dan memberikan kolekte sewaktu-waktu, tetapi untuk pergi dan berkata, Tuhan, kendalikan saja hidupku. Kita tidak siap untuk itu. Izinkan saya memberitahu Anda, Anda tidak akan pernah dipenuhi dengan roh sampai Anda tiba di titik dalam hidup Anda di mana Anda menginginkan lebih dari apapun agar roh Allah mengendalikan hidup Anda. Itu dimulai dengan kerinduan Anda. Yesus dalam Yohanes pasal 7 mengatakan seperti ini. Yohanes 7 ayat 37 hingga 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sekarang perhatikan, inilah interpretasinya. Yang dimaksudkannya ialah roh. Ini dimulai dengan kehausan agar roh Allah ada dalam hidup Anda. Anda tahu,
Saya pikir itu

adalah salah satu hal paling sehat yang Anda dapat amati tentang kehidupan Anda sendiri. Bahwa Anda memiliki semacam ketidaknyamanan tentang di mana Anda berada dalam perjalanan Anda bersama Tuhan. Terkadang saya mendengar orang berbicara tentang bagaimana kita perlu tenang di dalam Tuhan. Ya, saya mengerti itu. Tapi saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Hari-hari terbaik saya sebagai seorang Kristen adalah hari-hari ketika ada sedikit ketidaknyamanan tentang di mana saya berada. Berkenaan dengan keinginan untuk naik ke tingkat berikutnya bersama Tuhan. Ketika saya kehilangan rasa lapar dan haus dalam roh saya akan kehilangan arah akan siapa saya di dalam Kristus. Karena saya tidak akan disempurnakan sepenuhnya sampai saya tiba di sana. Ketika saya akan menjadi seperti Dia, namun dalam prosesnya saya diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan untuk dibentuk menjadi seperti Dia. Dan bagian dari perubahan itu adalah rasa lapar dan keinginan dalam hati saya untuk itu terjadi. Apakah Anda memilikinya? Atau apakah Anda sudah puas dengan di mana Anda berada sekarang? Jika Anda mau dipenuhi dengan Roh Allah, itu dimulai dengan kerinduan. Matius berkata bahwa kita diberkati, kita berbahagia saat kita lapar dan haus akan kebenaran. Saya menyukai cara Daud menuliskannya dalam Perjanjian Lama. Dia mengatakan ini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mazmur 42 ayat 1 hingga 2. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah Anda lapar atau haus akan Tuhan hari ini? Adakah kerinduan itu? Saya tidak meminta karya kedua dari kasih karunia. Jika saya memahami ini benar, ini adalah karya kasih karunia ketiga dan keempat dan kelima, serta 100 dan 200, ketika kita terus menyerahkan diri kepada Tuhan agar Dia mengendalikan hati kita. Dipenuhi dengan Roh dimulai dengan kerinduan. Bagian B, mengecam dosa. Tetapi begitu Anda mengetahui adanya kerinduan di dalam hati Anda agar Roh Allah mengendalikan Anda, jadi itu dimulai dengan kerinduan, kemudian berlanjut dengan mengecam dosa dalam hidup Anda. Pengakuan mungkin adalah kata yang tepat. Saya memilih kata mengecam karena itu berkaitan dengan fakta bahwa pengakuan mengatakan, Tuhan, aku mohon ampun atas apa yang aku lakukan. Tetapi mengecam dosa mengatakan, Tuhan, aku menyesal atas dosa ini dalam hidupku dan aku mau meninggalkannya. Aku berpaling darinya. Aku tidak akan melakukan ini lagi. Tetapi

0: katanya, "Kemanapun engkau ingin mengutus saya, engkau dapat membawa saya. Apapun yang engkau ingin saya katakan, saya akan katakan. Bagaimanapun engkau ingin aku hidup, aku akan hidup. Tuhan, aku milikmu 100%. Paulus mengatakan ini dalam kata-katanya yang terkenal dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, berikan diri Anda kepada Tuhan. Anda berkata, "Ya, saya pikir saya sudah melakukan itu." Saya rasa kita semua berpikir kita sudah melakukannya. Dan berapa banyak dari kita yang tahu bahwa kita melakukannya. Namun ketika kita menjadi sadar akan sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya, kita menyerahkan kepada Tuhan juga. Anda melakukannya dan Anda berpikir semuanya telah diserahkan kepada Tuhan. Dan kemudian Dia mengingatkan Anda tentang sesuatu yang masih Anda pegang. Dan Anda berkata, "Tuhan, saya tidak menyadarinya, tapi inilah dia. Engkau dapat memiliki ini juga. Segala sesuatu tentang diri saya adalah milikmu tanpa ikatan." Suatu kali seseorang mengatakan kepada saya bahwa itu seperti mengatakan, "Tuhan, inilah selembar kertas kosong. Saya menandatangani nama saya di bagian bawah. Engkaulah yang mengisi halaman ini. Apapun yang engkau inginkan, dedikasikan diri Anda sepenuhnya kepada Tuhan. Sangat sunyi di sini, karena Anda tahu itu benar. Dan kita semua bergumul dengan hal ini. Mungkin kita memiliki beberapa rencana untuk masa depan yang belum kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi itu sangat penting bagi kita. Dan kita tidak ingin melepaskan hal-hal itu. Dan kita tahu, jika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita harus kembali ke titik awal dan berkata, 'Tuhan Yesus, ini milikmu. Jika engkau ingin aku melakukannya, aku akan melakukannya. Jika engkau tidak ingin aku melakukannya, aku tidak akan melakukannya.' Betapa sulitnya itu." Yang keempat, izinkan saya menambahkan cerita ini. Sebenarnya saya tidak hendak menceritakannya, tapi tidak jadi. Lewis Perry Chaffer diundang untuk berbicara di sebuah jamuan di Dallas, Texas, bertahun-tahun yang lalu. Dan setelah pukul 10 malam, dia diperkenalkan untuk berbicara. Dia bangkit, dan dia mengatakan sesuatu seperti ini. Dia berkata, "Saya telah menyiapkan pesan yang agak panjang, tapi jamnya sudah terlambat, dan saya tidak akan menahan Anda. Karena itu saya hanya akan menyajikan 3 poin garis besar dari pesan ini dan membiarkan Roh Kudus berbicara kepada kita dari garis besar itu. Subjek saya adalah kewajaran dari menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Alasan nomor 1, karena Dia maha bijaksana dan lebih tahu daripada orang lain apa yang terbaik untuk hidup saya. Alasan nomor 2, Dia maha kuasa dan memiliki kuasa untuk menyelesaikan apa yang terbaik untuk saya. Alasan nomor 3, Dia mengasihi saya lebih daripada orang lain di dunia mengasihi saya. Kesimpulannya, karena itulah hal yang paling logis yang dapat dilakukan orang Kristen adalah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan."
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tuhan di Dalammu. Kita telah mendengar bagian pertama khotbahnya yang berjudul Pemenuhan Roh Kudus. Dr. David Jeremia telah membahas tentang perintah untuk dipenuhi dengan roh dan syarat untuk dipenuhi dengan roh. Kita akan lanjutkan esok hari di jam yang sama, bagian kedua. Kita akan lanjutkan esok hari di jam yang sama, bagian kedua, pengajaran Dr. David Jeremia masih tentang syarat untuk dipenuhi dengan roh, kemudian konsekuensi dipenuhi dengan roh dan konteks Alkitab. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda.

di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik.

0: Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
1: 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami, kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM

0: Nordin. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna.
1: Kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

0: Yul, Yul,
1: turu kan Bapak. Bu, Bu, wah, tanggulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lha wis saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama

Shalom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 318862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

sahabat, masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini. Buasa untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya, berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 0248412508 atau melalui WhatsApp kami di 0817450596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai, selamat malam sahabat TikTok. Apa kabarnya di hari pertama? Wah, tadi saya sudah buka dengan lagu September ya. Gimana, sudah relate belum dengan September hari pertama yang biasanya dibuka dengan September ceria? Asik. Kita berharapnya Septembernya ceria ya. Ya, meskipun masih banyak hal yang harus dikerjakan, masih banyak PR mungkin ya. PR-nya banyak banget dalam setiap bidang, segala bidang gitu kan. Apapun yang kita kerjakan gitu, pasti ada aja tugasnya atau PR-nya gitu ya. Gimana sahabat Iktus, hari pertama di bulan September, saya berharap semuanya sehat-sehat ya. Di awal minggu masih bisa dikatakan karena hari Selasa ya. Semoga semua pekerjaan bisa teratasi apalagi hari ini. Yang mau bergabung langsung aja di 08174505996. Atau mungkin sahabat Iktus mau request lagu karena yang namanya hari-hari berat itu saya gak bilang semua hari-hari berat ya. Siapa tahu ada yang, aduh hari ini happy banget. Nah, apapun yang sedang sahabat Iktus rasakan sekarang, mau itu lagi happy, mau itu lagi senang, lagi sendu, lagi galau, lagi banyak kerjaan, lagi aduh gak enak badan, enaknya dengerin lagu aja. Yuk cus, gabung di sini di 08174505596. Atau boleh gabung di sosial medianya Iktus, boleh sekali di Instagramnya @iktusfm. Atau yang mau bergabung di live streamingnya Radio Iktus, pengen kirim salam buat dia yang jauh di sana. Walaupun tidak kelihatan, tapi hatinya tetap dekat. Oh, jauh di mata, dekat di hati gitu ya. Atau mungkin yang lagi di luar pulau, di luar negeri, asalkan ada kuota bisa mendengarkan live streamnya Iktus, boleh banget nih di www.iktusfm.com. Saya ulangi lagi, www.iktusfm.com. Seperti biasa, Zona 90 hadir menemani sahabat hingga pukul 21 nanti. So, saya sudah menyiapkan lagu-lagu yang enak banget buat didengerin malam hari ini. Untuk malam ini kita mau ngobrolin apa? Saya tertarik satu topik nih sahabat Iktus. Satu topik yang bisa dikatakan masih terbawa gitu ya, turun temurun, bukan resep masakan aja. Mitos atau fakta? Nah loh sahabat Iktus, apa sih mitos yang sering banget sahabat Iktus dengar, atau mungkin yang memang sahabat Iktus percaya itu dari kecil gitu ya, yang sudah tertanam gitu dari kecil banget, terus kebawa sampai ke anak-anak, atau mungkin sekarang udah punya cucu gitu, siapa tahu ya. Nah, apa sih mitos yang sering sahabat Iktus dengar, atau mungkin sahabat Iktus percaya, atau mungkin sahabat Iktus tipikal orang yang saya tidak percaya yang namanya mitos. Apa itu mitos gitu ya? Share di sini yuk, saya tunggu sampai jam 9 nanti tentunya. Ini pembahasan ringan-ringan aja ya sahabat ya, jangan dibawa terlalu serius gitu. Jadi ini untuk menemani istirahat malam sahabat, atau mungkin sahabat Iktus masih di jalan gitu kan, lagi baru mau pulang, atau mungkin baru mau berangkat kerja, hati-hati di jalan, jangan lupa utamakan keselamatan. Untuk sahabat Iktus yang lagi ngerjain tugas, semoga cepat selesai. Yang lagi cari-cari perlengkapan untuk menyelesaikan tugas, semoga cepat terselesaikan tugasnya ya. Saya punya lagu dari Best Jam dengan Jam Bermimpi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Zona 90, nostalgia bersama semasa sekolah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken. Jadi Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Masih kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Ngomong-ngomong tentang mitos atau fakta, memang ya sahabat Iktus, yang namanya kita hidup di dunia ini gitu kan, sebenarnya mitos itu gak cuma ada di Indonesia loh sahabat, jadi di seluruh dunia bahkan ya. Kata Kak Ola nih ya, karena ya dengan di dunia ini dengan penuh kedalaman insting dan lain sebagainya, terus kita hidup itu gak tiba-tiba ada gitu ya. Jadi kita punya orang tua, punya nenek, punya istilahnya nenek moyang gitu. Itu semuanya dalam kehidupan kita ada sika, ada imajinasi, ada intuisi, ada juga emosi. Jadi yang namanya mitos itu menurut aku memang selalu berdekatan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yes, benar banget ya Kak Ola ya. Dibilang lucu, enggak lucu juga ya sahabat Iktus ya. Ada orang yang emang benar-benar apa ya, kita enggak bisa bilang kayak satu budaya ini enggak benar gitu kan. Atau itu mitos itu dijadikan satu kebudayaan atau yang apa yang dipercaya di satu daerah atau satu tempat tertentu gitu istilahnya. Di kota-kota tertentu itu masih kental dengan budaya atau kebiasaan adat istiadat. Nah gitu ya sahabat ya. Jadi memang yang namanya mitos atau fakta, kamu percaya atau enggak? Yuk gabung di sini 081745 0596.

Memang ya sahabat, fenomena nggak tuh, nggak mengherankan gitu ya, karena mitos, emang banyak sekali mitos-mitos populer gitu kan yang sudah berkembang atau memang sudah kita dengar itu sudah sejak zaman dahulu kala gitu sahabat. Setiap daerah, tadi kan udah ya, saya udah bilang, sudah sampaikan, setiap daerah, kota atau tempat tertentu itu punya satu kepercayaan tersendiri gitu. Walaupun asal usulnya itu kadang-kadang gak jelas gitu ya, muncul gitu aja, terus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Nah misalkan nih ya, yang paling simpel gitu, anak gadis tuh gak boleh duduk di depan pintu. Nah itu dia, itu yang dari dulu selalu, ayo jangan duduk depan pintu tuh, anak cewek, anak gadis gak boleh duduk depan pintu gitu kan, bilang.

Ya sahabat Iktus ya. Gimana kalau sahabat Iktus, ada nggak punya pengalaman nggak tentang mitos-mitos tertentu? Jangan lupa share di sini, saya tunggu sampai jam 9 nanti. Stay tune terus di Zona 90, Nostalgia bersama Semasa Sekolah.

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi

0: dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
1: Termasuk operasi plastik ya, Ma.
0: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: Dune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Masih kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Ya, sahabat Tiktus, sebentar. Wait. Kita scroll dulu. Kak, siapa ini? Chris, hai. Katanya aku mau request lagunya Jikustik. Yang apa aja terserah. Oke. Jikustik yang apa aja terserah. Aku siapkan untuk dikenang ya. Asik. Yang namanya bernostalgia kan memang untuk dikenang ya. Ngomongin tentang mitos, ya itu percaya gak percaya. Terus ada juga loh, tau gak, orang yang menghubungkan mitos itu ada hubungan dengan science. Okay, sampai sedetail itu. Aku pernah baca pernah lihat satu konten yang membahas tentang itu. Dan itu kontennya bukan konten Indo, tapi konten luar. Jadi sebenarnya gak cuma di Indonesia aja sih yang terkenal, tapi di luar juga banyak banget. Ya, benar banget. Gak cuma di Indonesia aja ya, sahabat Tiktus ya. Ada Kak Manda, hai, selamat malam. Kak Ella mau request lagunya Sang Dewi Liodra. Oh, Sang Dewi Liodra, rada baru ya, say. Ini aku kasih yang versinya Titi DJ aja boleh ya. Ngomongin tentang mitos, sering banget nih yang namanya dengerin mitos tentang kalau nyapu itu sering banget ibu aku bilang kalau nyapu itu harus bersih. Iya benar. Kalau enggak nanti apa nih? Kalau enggak nanti suaminya brewoan. Tapi mohon maaf, zaman sekarang ya, sekarang suka dijadiin bukan bercandaan ya, tapi sekarang tuh yang dicari brewokan gitu gak sih? Katanya lebih maco, lebih cool gitu. Nah gimana dong? Ya namanya juga mitos ya, yang sering banget didengar tuh kayak gitu. Nah padahal sekarang malah suami aku memang brewokan, Kak. Gimana dong? Cuman ya dibilang aku nyapunya gak bersih, ya gak juga. Orang dari dulu karena aku takut banget kata-kata ibu aku, makanya aku nyapunya bisa 2-3 kali. Oke. Thank you ya. Ya sobat Tiktus yang masih mau bergabung, saya masih tunggu sampai pukul 9 malam nanti ya. Jangan lupa di 08174505596. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah.

0: sabun siapa? Emang kakak piara kamu?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat pasangan Antena Permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan, melalui dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 816 melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang.

Ya, ada Mama. Siapa ini? Mama Yuk. Hai, hai. Lama enggak itu ya? Lama tak bersua di udara. Oke. Aku mau komen tentang mitos atau topik malam ini. Katanya ya, kemarin itu sempat yang namanya ngomong sama si anak kalau namanya makan nasi itu harus habis gitu. Jadi ceritanya nih, aku sedang mengulang apa yang sering eyangnya katakan kepadaku dulu. Oke. AKA ibu aku ya. Katanya kalau misalkan enggak ngabisin nasinya bisa nangis gitu. Terus anak aku bilang, "Ah, ibu mah sukanya kayak gitu. Mana ada nasi nangis? Matanya di mana?" Oke. Ya. Tapi benar ya, sahabat Iktus, anak-anak zaman sekarang itu, apalagi gen apa sekarang ya? Sekarang itu yang usia-usia masih SD, baru SD 5 tahun gitu tuh namanya gen apa sih? Saya belum update lagi nih. Itu emang kalau ngomong itu tuh asal bunyi banget gitu ya. Mereka ada aja jawabannya. Kita mau ngomong apa aja tuh, ya menurut aku pribadi sih memang mereka tuh udah ngomongnya sesuai dengan logikanya mereka gitu. Main logika banget, pinter-pinter banget sih menurut saya ya, sahabat Iktus ya. Jadi mereka sudah bisa menjawab apapun yang kita katakan gitu. Mungkin kalau dulu kita tuh kan sungkan gitu ya, atau segan gitu kalau mau menjawab nasehat atau perkataan orang yang lebih tua daripada kita, terutama orang tua kita gitu ya. Kalau sekarang ada aja jawabannya. Ya sahabat itu, apapun itu ya, jadikan semuanya itu sebagai satu pengetahuan aja gitu ya. Mitos atau fakta itu masing-masing kembali kepada diri masing-masing gitu kan. Di adat tertentu, di daerah tertentu atau tempat tertentu, semuanya itu pasti ada kebiasaan atau bisa dikatakan adat istiadat, atau mungkin yang dulunya tidak ada tapi jadi dari mulut ke mulut dan jadi ada dan akhirnya dipercayai gitu kan. Masih banyak lagu-lagu yang mau saya putarkan untuk sahabat Iktus. Selamat istirahat untuk sahabat yang mau beristirahat malam hari ini. Selamat bekerja untuk yang mau bekerja, hati-hati di jalan. Yang mau melanjutkan aktivitas malam ini, selamat melanjutkan aktivitas sahabat Iktus. Karena masih banyak banget lagu-lagu yang mau saya putarkan. Saya pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di Selasa depan ya sahabat ya, di Zona 90 setiap hari Selasa pukul 19.30 hingga pukul 21. Saya lah pamit. Dadah, bye-bye. God bless you all.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Kurangilah makanan dan minuman berwarna seperti teh atau kopi untuk mendapatkan gigi yang putih cemerlang. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-12, ayat 26 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bukalah hati kami saat firman-Mu dibacakan. Biarlah setiap katamu menjadi pelita yang menuntun langkah hidup kami. Dalam keteduhan bersamamu ya Kristus, kami memohon. Amin.
2: 2 Samuel 12 ayat 26 sampai 31. Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Aku berperang melawan Raba dan telah merebut benteng airnya. Sekarang kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu." Ia mengambil mahkota dari kepala raja mereka, beratnya setalenta emas, bertatahkan batu permata yang mahal. Mahkota itu kemudian dikenakan pada kepala Daud. Ia mengangkut banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi dan kapak. Ia mempekerjakan mereka pula di tempat pembuatan batu bata. Demikianlah juga dilakukan Daud terhadap semua kota Bani Amon. Sesudah itu Daud pulang dengan seluruh tentara ke Yerusalem.

Sobat Scripture Union Indonesia, kesuksesan seseorang di dunia pekerjaan maupun pelayanan tidak menjamin orang itu pasti sukses juga di dalam keluarga. Banyak tokoh ternama dan terhormat yang berakhir tragis karena tidak berhasil menjalankan peran yang tepat di dalam keluarganya. Daud adalah tokoh yang sukses. Kesuksesannya nyata ketika ia memimpin pasukan Israel, memenangkan sejumlah peperangan, dan mendapat nama bagi dirinya. Kemenangan itu menjadi berkat kemakmuran dan kedamaian bagi bangsa Israel yang ia pimpin. Tidak hanya itu, Daud juga memiliki Yoab, pengikut setia yang sangat rela berkorban baginya. Yoab berhasil menang atas Raba dan merebut benteng air kota itu, yang berarti ia berhasil menguasai sumber kehidupan kota itu. Ia bisa saja mendapat nama untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, karena kesetiaannya yang besar, ia rela memberikan kemenangan itu kepada Daud, pemimpin yang dihormatinya. Jika Daud bukanlah pemimpin yang baik, tidak mungkin Yoab melakukan tindakan itu. Pastilah tidak mudah untuk mendapat penghormatan dari pahlawan yang tangguh dan gagah perkasa seperti Yoab. Kesuksesan Daud menjadi makin nyata ketika ia berhasil memimpin seluruh tentara Israel, mengambil mahkota Raja Amon, dan menaklukkan kota Raba. Ini semua membuktikan bahwa dalam kepemimpinannya sebagai raja, Daud sangat dapat diandalkan dan dibanggakan. Namun, perhatikanlah, bagian ini merupakan catatan singkat tentang keberhasilan Daud yang diapit oleh catatan tentang dosa perzinahannya dengan Batsyeba dan catatan tentang kegagalannya sebagai kepala keluarga. Kisah Daud menjadi kisah yang menginspirasi kita untuk menjadi pemimpin yang taat dan setia kepada Tuhan. Namun, kisah Daud juga membuat kita menyadari bahwa sungguh tidak mudah untuk menjadi berkat di dalam keluarga. Kiranya kita sukses sebagai orang beriman, tidak hanya bagi orang yang kita pimpin dan layani, tetapi juga bagi keluarga yang paling dekat dan tinggal bersama kita. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, tuntunlah setiap hamba-Mu melangkah dengan hati yang rendah, sehingga keberhasilan yang kami raih selalu memancarkan kemuliaan nama-Mu, bukan kemegahan diri. Kiranya setiap benih pelayanan yang ditaburkan bertumbuh menjadi buah yang lebat, menguatkan yang lemah, menghibur yang terluka, dan membawa semakin banyak jiwa mengenal kasih-Mu yang kekal. Jadikanlah kami berkat bagi keluarga, lingkungan, dan sekitar kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Saya Feavi, stay tune terus di 96.5 FM, Iktus.

Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 18 sampai dengan 22. Untuk perenungannya kita ambil dari Yesaya 22 ayat 22 sampai 23. Judul renungan kita adalah tempat bersandar. Saudara, kalau kita masuk ke sebuah rumah yang sudah tua, biasanya ada satu bagian yang pertama kali diperiksa oleh tukang bangunan, yaitu tiang-tiangnya. Dinding mungkin masih tampak bagus, catnya masih rapi. Tetapi kalau tiangnya mulai rapuh, seluruh bangunan itu sebenarnya sedang dalam bahaya. Yang menentukan kuat atau tidaknya sebuah rumah ternyata bukan apa yang terlihat dari luar, melainkan apa yang menopang dari dalam. Nah, bukankah hidup kita juga demikian? Orang bisa melihat tampilan kita dari luar yang full senyum, pekerjaan kita yang kelihatannya moncer, bahkan pelayanan kita yang super sibuk. Namun tidak banyak orang tahu kepada siapa sebenarnya kita bersandar ketika tekanan bertubi-tubi datang. Nah, dalam Yesaya pasal 18 ayat 22 ini berbicara tentang bangsa-bangsa yang sibuk mencari tempat bersandar. Ada yang mengandalkan kekuatan militer, ada yang membangun persekutuan politik, ada yang merasa kotanya cukup kuat untuk menghadapi ancaman. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa semua sandaran itu pada akhirnya akan goyah. Nah, kalau kita lihat di pasal 22 adalah puncaknya. Ketika Yerusalem menghadapi ancaman, mereka juga sibuk memperkuat tembok, membuat persediaan air, dan menyiapkan pertahanan kota. Memang semuanya itu tentu baik. Tetapi Yesaya memberi teguran pada umat. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuat semuanya itu, dan tidak melihat kepada Dia yang telah merencanakannya sejak dahulu. Yesaya 22 ayat 11. Jadi masalahnya bukan karena mereka bekerja keras atau membuat persiapan atau membangun tembok. Masalahnya adalah mereka sibuk mengurus semuanya itu, tetapi lupa mencari dan bersandar pada Tuhan. Mereka memperkuat kota, tetapi tidak memperkuat relasi mereka dengan Tuhan. Bukankah itu juga bisa terjadi pada kita, saudara? Dalam kesukaran, kita sibuk mencari solusi, sibuk mencari kolusi, dan menghitung biayanya. Sedihnya, doa justru menjadi pilihan kita yang terakhir. Nah, kemudian pada bagian akhir pasal 22, Tuhan berbicara tentang Eliakim. Tentang dia, Tuhan berkata, Aku akan menaruh kunci keluarga Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Yesaya 22 ayat 22. Lihat saudara, yang membuka dan menutup jalan kehidupan seseorang bukanlah manusia. Tuhanlah yang memegang kunci itu. Ayat ini juga mengarahkan kita kepada Kristus yang dalam perjanjian baru digambarkan sebagai dia yang memegang kunci Daud. Wahyu 3 ayat 7. Artinya, pengharapan kita bukan pada kemampuan kita membuka jalan sendiri. Pengharapan kita ada pada Tuhan yang memegang segala kuasa dan kunci kehidupan. Karena itu, saudara, perhatikan alur bacaan hari ini. Bangsa-bangsa sibuk mencari perlindungan, Yerusalem sibuk memperkuat pertahanan, tetapi Tuhan mengingatkan bahwa benteng yang paling kuat bukanlah tembok batu. Benteng yang paling kuat ada

0: Ketika menghadapi persoalan, kepada siapa kita pertama kali bersandar? Kepada kemampuan, pengalaman, keterampilan kita sendiri, atau kepada Tuhan? Yang kedua, adakah kesibukan yang membuat kita lebih banyak mengatur hidup kita sendiri daripada mencari wajah Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami sibuk menguatkan tembok-tembok kehidupan kami, tetapi lupa memperkuat hubungan kami dengan-Mu. Ajarlah kami bekerja dengan bijaksana, namun tetap menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan dan sandaran hidup kami. Sebab hanya Engkaulah yang memegang kunci kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus di

Sungguh kami mengucap syukur buat sahabat-sahabat dimanapun berada di malam hari ini, karena sahabat sungguh setia untuk menemani siaran-siaran kami. Dan terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan baik lewat streaming maupun lewat off-air melalui radio, di kendaraan, dimanapun sahabat berada. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memberikan kesehatan buat Anda semuanya. Buat sahabat-sahabat itu, mari kita mengakhiri aktivitas kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap hal-hal yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap rencana-rencana Tuhan yang begitu dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang menguasai kehidupan kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh luar biasa, sungguh indah Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kami percaya Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami, memberikan semangat buat kami, memberikan kekuatan buat setiap kami untuk kami boleh menjalani hari demi hari dengan luar biasa dengan penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan juga selalu memeluk kami, menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk siaran pada hari ini. Tuhan memberkati setiap sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan. Yang saat ini sakit, Tuhan juga akan sembuhkan. Yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan juga akan memberikan kekuatan buat sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang asalnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kru yang sudah bertugas pada hari ini. Tuhan menyertai, juga Tuhan memberikan berkat buat setiap kami, juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung di dalam acara-acara kami. Tuhan juga berkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan juga memberkati setiap hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga akan memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka. Setiap kabar baik disampaikan, biarlah kebenaran itu ada dan sukacita hadir dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat. Tuhan berkati istirahat kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

biasa. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Rabu pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Rabu 2 September 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Sahabat Iktus, sebelum kita menikmati siaran sepanjang hari ini, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Selamat pagi Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari demi hari kami lewati bersamamu Bapa dalam segala musim. Tiada pernah berhenti berkatmu yang kau curahkan kepada kami hingga kini. Sungguh hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Biarlah kiranya tangan-Mu mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang selalu menyebut nama-Mu dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga melawat dan memberkati Radio Siaran Iktus dan sahabat para pendengar dimanapun berada. Biarlah melalui siaran kami sepanjang hari ini, mereka beroleh sukacita, kelegaan, berkat kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi hari-hari dalam segala keadaan. Kami serahkan Tuhan setiap acara dan semua perangkat siaran ini dengan kuasa darah Kristus, agar pelayanan kami yang bertugas sepanjang hari ini dalam setiap program mata acara yang disampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh siaran kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka. Tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain, sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan.

selamat pagi, shalom semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini sahabat Iktus? Udara yang segar, udara yang sejuk. Apapun yang sudah sahabat nikmati sepanjang hari-hari yang terlewati membuat kita merasakan rasa syukur yang luar biasa kepada Tuhan. Terima kasih juga untuk hari baru tentunya yang sudah

Yeah.

Sobat Iktus dimanapun Anda berada yang mungkin baru stay tune bersama kami. Sebelum sibuk dan sebelum banyak aktivitas yang akan Anda lakukan, sempatkan diri untuk datang kepada Tuhan. Rasa syukur dan ungkapan hati yang didasari dengan ketulusan membuat kita semakin bisa mensyukuri akan pimpinan Tuhan dan selalu optimis dalam melakukan aktivitas sepanjang hari ini.

berdoa dan bersyukur dengan langkah tegak bersama Tuhan untuk terus melakukan karya apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, membuat kita bisa melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Yuk tetap semangat buat semuanya yang mungkin baru bersiap-siap berangkat bekerja. Tuhan memberkati langkah Anda.

Shalom, selamat pagi sahabat Ikus dimanapun sahabat berada. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya di pagi hari ini. Kalau sahabat mungkin sudah mulai beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tapi sebelumnya, mari beri waktu sejenak untuk kita boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Demikian pula sahabat yang masih di rumah, atau sahabat mungkin masih di rumah sakit, ataupun di mana saja sahabat sekarang berada. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi kesempatan hari ini untuk mendengarkan sabdanya. Namun sebelumnya sahabat, yuk kita berdoa lebih dahulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, di hari yang baru, di pagi ini, Engkau sudah melindungi kami semalam, dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini, Engkau menyapa kami dengan kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, urapi kami, urapi hamba-Mu, supaya firman-Mu dapat tempat yang terindah dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di kitab terakhir, yaitu kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-21. Kitab Wahyu 22 ayat yang ke-21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Puji nama Tuhan sahabat, kita sudah masuk dari yang kedua bulan September. Begitu cepat ya hari yang kita lalui, tahun yang kita lalui. Sehingga waktu yang ada ini tidak boleh kita sia-siakan begitu saja. Kita sangat bersyukur kita sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus menjadi bagian anak-anak Allah. Kita bersyukur kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Tuhan adalah penolongku. Iya, Tuhan adalah penolong kita. Perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat dan luar biasa sudah dinyatakan dalam hidup kita. Dari sejak kita di kandungan hingga sampai hari ini. Mungkin sahabat berkata begini, hidupku itu tidak pernah sepi dari masalah. Kelihatannya dari mulai lahir sampai saat ini, kok banyak penderitaan yang aku alami. Kok banyak tantangan yang aku hadapi. Kok banyak kesulitan yang aku hadapi. Tapi pernahkah kita berkata dalam hati ini, lah ya, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak persoalan, walaupun banyak ujian hidup, walau banyak percobaan-percobaan, walau banyak kesulitan, banyak penderitaan, tapi Tuhan memampukan kita sampai hari ini. Pernahkah kita berkata begitu? Atau kita hanya berkata tentang kesulitannya? Kok sulit ya? Hidup kok sulit seperti ini? Susah ya? Yang kita lihat hanya kesusahannya, kedukaannya. Yang kita lihat hanya masalahnya. Yang kita melihat hanya tantangannya, ujiannya. Tetapi kita tidak melihat betapa besar kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Sampai hari ini kita dimampukan menanggung semuanya. Kita bisa melewati semua karena kasih Tuhan. Ayat itu indah sekali. Alkitab yang kita punya itu besar. 66 buku ya, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dengan 1189 pasal. Tapi bisa diakhiri dengan satu ayat yang sangat luar biasa indahnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Ditutup dengan satu kata yang luar biasa. Amin. Apa maksudnya ini sahabat? Sahabat yang dikasih Tuhan, ayat ini mengingatkan kita kembali. Kalau kita hidup sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita dimampukan melewati hari-hari yang kita lewati, tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari lepas hari, jam, menit, detik,
kita bisa melewatinya, kita dimampukan, itu semua karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Maka jangan ada seorang pun yang sekarang menggerutu, memberontak, bersungut-sungut kepada Tuhan. Kok hidup saya begini terus ya? Ingat, walaupun Tuhan izinkan masalah persoalan dalam hidup kita terus ada dalam diri kita, mungkin sepanjang waktu, sepanjang masa ini, setiap hari kita lewati, kok ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, tetap bersyukur. Tuhan memberi anugerah, kasih karunia, kita diberi kemampuan untuk melewatinya. Maka lewat ayat ini kita diingatkan, tetaplah bersyukur, karena hidup sahabat, hidup saya itu semata karena anugerah Tuhan. Walau ada air mata, di sana Tuhan menyediakan penghiburan. Kita berduka, diizinkan berduka, di sana Tuhan sediakan penghiburan. Ketika kita diizinkan mengalami kelemahan dalam hidup ini, Tuhan sudah sediakan kekuatan. Ketika mungkin kita disakiti, Tuhan menjadi pembela kita, meneguhkan hati kita. Tuhan memberi kita kemampuan untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Mari kita juga belajar untuk jangan menyakiti sesama kita. Hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Kita diingatkan kembali. Siapapun kita, apapun keadaanmu, keberadaanmu, status sosialmu, jabatanmu, kita diingatkan sahabat. Sadarlah senantiasa bahwa hidup ini anugerah Tuhan. Anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kita, mari kita kelola dengan sebaik-baiknya. Lewat perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita, apa yang kita dengar, semua yang memuliakan Tuhan. Jangan kita mencintai dosa lagi, tapi bencilah dosa, jauhi dosa. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita baru saja melewati bulan merdeka, Agustusan gitu ya. Di sana seni mesti pakai kemerdekaan itu disampaikan terus. Lomba-lomba diadakan, tapi kemerdekaan yang ada itu bukan kita perbuat untuk semau gue tanpa aturan. Tidak, harus tetap ada aturannya. Aturan kita adalah firman Tuhan. Kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, kemerdekaan, penebusan, keselamatan yang ada, mari kita kelola hari-hari yang ada ini, hidup kita ini untuk mempermuliakan. Tidak kita milik kita sendiri, tapi hidup kita ini sepenuhnya milik Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menebus hidup kita. Dia yang sudah memberi anugerah besar untuk kita. Untuk itu sahabat yang dikasih Tuhan, apapun keadaanmu hari ini, mungkin sahabat yang masih berbaring sakit, sudah lama bu saya sakit, belum mendapat jawaban Tuhan kesembuhan, tetap saya mau berkata, tetap semangat, tetap bersabar. Tuhan memberi engkau kemampuan. Kemampuan untuk menghadapi, menanggung semuanya. Kekuatan untuk menghadapi semuanya. Dan percayalah, terus andalkan Tuhan. Tuhan adalah pertolonganmu. Tuhan adalah pertolonganku. Dia satu-satunya harapan kita.

andalkan. Manusia sekitar kita hanyalah alatnya. Saya bersakit di rumah sakit, ada dokter, ada perawat, ada obat. Itu sarananya yang dipakai Tuhan untuk menolong kita. Untuk itu dalam segala keadaan, tetaplah kita terus berpaut kepada Tuhan, intim kepada Tuhan, tetap percaya, tetap pandang Tuhan, ya, jangan menyerah, jangan berputus asa, tetap sabar, kita sama-sama bersabar dan melewati semuanya. Kita tidak sendirian, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sangat sempurna dalam hidup ini, sahabat. Saya sangat percaya sahabat dan saya dimampukan Tuhan untuk melewati hari-hari yang ada ini. Baik sahabat yang sakit, ya mungkin sahabat juga yang mengalami kesulitan soal ekonomi, keuangan, masalah keluarga, masalah apapun. Andalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Tetap bersyukur kita diberi anugerah, ya. Kasih karunia dari Bapa. Bapa mengasihi sahabat. Bapa mengasihi saya. Bapa mengasihi kita semua. Tetap bertahan, tetap bertekun dalam iman. Waktu Tuhan itu sangat indah untuk kita. Dan hal yang paling kita ingat, bersyukurlah sampai hari ini kita tetap diberi kemampuan, kekuatan untuk menghadapi semua dalam keadaan suka maupun duka, tangis maupun tertawa. Tuhan ada bersama kita, meneguhkan kita, menolong dan memampukan kita semua, sahabat. Yang kedua yang perlu kita ingat, kalau tadi yang pertama kita ingat bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Yang kedua, ingatlah senantiasa bahwa Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Saya ulang ayat ini ya, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Mohon maaf sahabat, saya memang kondisinya kurang baik ya. Suara saya agak serak, agak kurang jelas, tetapi saya berusaha untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sampai bisa dimengerti. Mohon Roh Kudus sendiri yang akan memberi pengertian, menyempurnakan apa yang saya sampaikan. Yang kedua yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Ya, menyertai sahabat, menyertai saya, menyertai keluarga kita, menyertai di mana sahabat sedang bekerja, sedang bergumul dalam hidup ini, sedang berjuang dalam hidup ini, sedang dalam menyelesaikan pekerjaan, sedang menyelesaikan tugas-tugas panggilan sahabat. Tuhan menyertai. Kalau dia menyertai, dia tidak hanya duduk seperti kalau saya nemeni orang melukis, karena saya tidak melukis, cuma duduk anteng begitu ya. Tidak. Dia menyertai, pasti menyediakan pertolongan untuk kita. Dia menyertai kita ketika kita lemah, dia pasti memberi kekuatan buat kita. Ketika kita mengalami jalan buntu, Tuhan adalah pintu jalan untuk kita. Dia pasti memberi jalan keluar untuk kita. Ketika kita sekarang sedang berduka, Tuhan menyertai, memberi penghiburan untuk kita. Ketika kita dalam masa kesulitan, musim kehidupan yang tidak menentu, ya, Tuhan hadir memperhatikan kita. Dia peduli, dia mengerti diri kita. Karena kita adalah miliknya, kita adalah ciptaannya. Tuhan tidak mungkin jauh dari kita. Dia menyertai kita, dia mendekat dengan kita. Dia aktif memperhatikan kita, dia juga aktif menolong kita. Penyertaan Tuhan itu sangat sempurna dalam hidup ini. Ya, Tuhan menyertai kita sekalian. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, saya ulang terus supaya kita diteguhkan. Tuhan menyediakan pertolongan, memberikan pertolongan. Tuhan menopang kita. Ketika kita jatuh, dia angkat. Dia tidak mungkin membiarkan kita sampai tergeletak. Tapi Tuhan pasti memberi jalan untuk kita sehingga kita bisa bangkit kembali.
Barangkali mungkin sahabat sekarang sudah mulai berkata, aku tidak mampu, aku tidak mampu, aku sudah tidak mampu, aku sudah terlalu lelah, aku sudah terlalu kepayahan. Ingat, sebut nama Tuhan Yesus. Dia menyertai kita sekalian. Ayat ini sangat luar biasa yang tulis oleh Yohanes ketika ada penjara di Pulau Patmos. Ya, ini bukan kebetulan ayat ini ditulis menutup puluhan ribu kalimat yang ada di Alkitab yang kita punya ini dengan satu kalimat yang sangat indah dan luar biasa. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Apalagi yang kita ragukan dalam hidup ini. Kalau ada Tuhan yang menyertai kita, apalagi yang kita takutkan dalam hidup ini, sahabat. Kalau ada Tuhan yang setia mendampingi kita, apalagi yang kita cemaskan. Kalau Tuhan yang sudah memberi anugerah kasih karunia untuk kita sekalian, kita menjadi orang yang sangat-sangat beruntung. Kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat istimewa. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berlimpah kasih sayang dari Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang, mohon maaf kalau saya mungkin berkata, dimanjakan oleh Tuhan. Kalau anugerah kasih karunia penyertaannya diberikan untuk kita, apalagi yang kurang dalam hidup ini. Terus pandang Tuhan, terus lihat Tuhan, betapa Tuhan sudah mengasihi kita. Mari kita belajar terus untuk mengasihi Dia lebih, lebih, lebih, lebih lagi. Lebih sungguh, lebih intim, lebih melekat, lebih erat. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi satu hal, kita yang masih diberi waktu oleh Tuhan, mari jangan abaikan persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita terus terhubung dengan Tuhan, melekat erat dengan Tuhan. Jangan sampai carang itu lepas dari pokok. Sebab kalau carang itu lepas dari pokok, keringlah kita, matilah kita. Tapi ketika kita terus nempel dalam pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus sendiri, mungkin daun-daun kita bisa rontok, mungkin kulit ranting bisa terkelupas, tetapi kalau kita tetap nempel dengan Sang Pemberi Hidup, Sang Sumber Hayat, yaitu Tuhan Yesus, kita bertumbuh kembali. Daun-daun akan bertunas kembali. Ranting-ranting akan diperbarui kulitnya. Dan kita akan berbuah buah. Sungguh sangat bersyukur kita punya Tuhan Yesus dalam hidup ini. Satu-satunya penolong dalam hidup ini. Satu-satunya juru selamat dalam hidup ini, sahabat. Dan yang ketiga, kata amin. Kasih karunia Tuhan Yesus untuk kita sekalian, menyertai kita sekalian, dan kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Ya, aku percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah lalai akan setiap janjinya. Manusia sering lupa, tapi Tuhan di dalam kitab Mazmur berkata, sampai 1000 angkatan masih ingat. Dari Abraham sampai sekarang Tuhan ingat. Janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang terus kita percaya dan kita berkata amin. Maka sahabat yang dikasih Tuhan, ketika sahabat menghadapi apapun musim kehidupan sahabat, terus pegang janji firman Tuhan, pegang firman-Nya, dan katakan amin. Amin. Amin ya Tuhan. Aku percaya, aku yakin bahwa firman-Mu pasti digenapi dalam hidup ini. Mungkin hari ini memang engkau belum mendapat jawaban yang nyata dalam apa yang engkau doakan, yang engkau bergumulkan. Tapi tetaplah berkata, tetaplah katakan kata amin untuk setiap janji Tuhan. Namun kita pun juga harus aktif untuk terus mencari Tuhan, carilah Tuhan, ya. Maka semuanya akan diberikan kepadamu, ya. Carilah dahulu kerajaannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu, amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Ya. Jangan khawatir.
Jangan cemas, jangan ragu, jangan bimbang. Tuhan menyertai kita, amin. Aku menyertai engkau tidak cuma sesaat, tapi janji firman Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Katakan amin. Kalau engkau berdosa, bertobatlah, amin. Ya, jauhi dosa, amin. Katakan amin dalam hidup ini, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin berarti kita mengatakan pasti, dengan yakin, dengan penuh iman kita percaya bahwa Tuhan pasti melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Sahabat yang dikasih Tuhan, kalau mungkin hari ini engkau sudah mulai ragu akan janji firman Tuhan, kalau engkau sudah mulai melupakan, menganggap kok janjinya belum digenapi dalam hidup ini, tetaplah berkata amin, pasti akan digenapi. Kebaikan-kebaikan Tuhan dilimpahkan dalam hidup ini. Shalom Tuhan dilimpahkan dalam hidupmu, di negeri ini, di pekerjaanmu, ya. Maka sahabat yang sedang bekerja, jangan dalam hidupmu, dalam pekerjaan, dalam masa depanmu, cita-citamu, nah, biar Tuhan yang berdaulat dalam hidup ini. Kalau sakitmu sampai hari ini belum disembuhkan, tetaplah engkau berkata amin, Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan pasti menolong. Dan pertolongan itu bukan pertolongan dengan cara kita, tapi caranya Tuhan. Keputusan Tuhan itu keputusan yang terbaik dalam hidup ini. Ikuti dia, biarlah hidup kita terus berjuang untuk selaras dengan kehendaknya. Kasih Tuhan yang besar dalam hidup ini, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian, menyertai kita sekalian. Sahabat kasih karunia Tuhan, dia tidak meninggalkan kita yang sering kita meninggalkan dia. Ini pasti digenapi dalam hidup ini. Ya, percaya, jangan patah semangat. Percaya ya sahabat, terus melangkah. Percaya, pandang Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Terus belajar bersyukur dan terus percaya bahwa Tuhan menyertai, dan katakan amin dalam setiap firman-Nya. Tuhan memberkati sahabat, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita, menolong kita, memampukan kita. Bila hari lepas hari, kita semua semakin indah di mata Tuhan.

kita berdoa, sahabat. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali. Kami harus bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami harus bersyukur Engkau Allah menyertai kami semua sampai selamanya. Dan kami diingatkan kembali untuk berkata amin akan setiap firman-Mu. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Dan bila kami juga terus berjuang, belajar mengasihi Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Berkati seluruh sahabat Iktus hari ini ya Tuhan. Engkau bersama dengan mereka, apapun kegiatan mereka. Engkau memberkati radio Iktus ini dan semua pergumulan dengan semua program-programnya, semua hal yang dirindukan. Iktus ini terus menjadi berkat. Banyak jiwa boleh dimenangkan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Cukupi bahkan limpahi radio Iktus ini dengan keuangan, sehingga apa yang dibutuhkan dicukupi Tuhan, bahkan dilimpahi oleh Tuhan. Berkati staf radio itu, pimpinan, seluruh staf kantor, seluruh karyawan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan radio itu ini diberkati, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami hari ini supaya apa yang kami perbuat selaras dan kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu, diberkati kita semua, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

diberikan kado spesial apa sama orang yang terkasih. Ada yang ucapan serta doa itu juga luar biasa. Tidak ada sesuatu yang mewah ya, tapi doa dan ucapan serta perhatian itu adalah hal yang spesial buat kita semuanya. Ya, sama berbahagia pagi ini saya ingin menyapa sahabat kami Ibu Deborah TTS di Wonodri, Johor. Selamat ulang tahun Bu, dan juga untuk sahabat Bapak kami, sahabat kami Bapak Ruben Udianto di Lempong Sari. Tuhan berkati Bapak di ulang tahunnya. Juga untuk Bapak Imam Teguh Purnomo di Pegadan. Selamat berbahagia Ibu Sri Muryati di Jalan Wonodri Kajan. Apa kabarnya Ibu? Sehat ya di ulang tahunnya. Juga Ibu Rema Dwi Endang Sukastini di Jalan Puspanjolo Tengah. Selamat bahagia Bu Rema. Tuhan berkati Ibu dan terimalah bingkisan lagu doa terbaik juga untuk sahabat-sahabat itu yang hari ini berulang tahun. Dan kita juga ada pesan buat kita untuk sahabat yang berulang tahun, spesialnya di Amsal 10 ayat 27 Tuhan mengatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jadi marilah hidup dengan takut dan hormat kepadanya. Yuk kita simak lagu berikut ini.

tahun di tanggal 2 September 2026. Ada Bapak Sumardi yang ada di Jatisari Gisik Drono. Selamat ulang tahun Pak Sumardi. Ada salam sapa dari Radio Iktus ya pagi ini. Tuhan berkati Anda. Bapak Hendro Lukas di Pedurungan Tengah. Halo Pak Hendro Lukas, selamat berbahagia juga ya Pak ya. Saudari atau sahabat Elsa Florentia Anindita. Kalau ada kekeliruan saat saya membaca namanya, mohon maaf ya. Buat Elsa, selamat berbahagia. Sorry. Ibu Louis Shirley Maxita di Semarang, tepatnya di jalan apa ini Ibu Louis? Oke, selamat berbahagia ya. Tuhan berkati Ibu. Kemudian juga Ibu Mary Liliani di Gang Klenteng Welahan. Hai, sahabat Iktus di Welahan Jepara ini ya, Bu Mary. Selamat berbahagia Bu Mary. Semoga lagi mendengarkan siaran Iktus. Dan terimalah bingkisan lagu mendatang, memberikan kebahagiaan dan sukacita tersendiri. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Gimana? Jadi lakukan apa yang baik di mata Tuhan, layanilah dia, agar Tuhan senantiasa ada bersama kita. Berkat itu akan menyusul untuk orang-orang yang setia kepadanya. Tetap bersukacita dan terimalah bingkisan pujian berikut ini.

0: Yul.
1: Ayo turunkan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah saben dino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

menyapa sahabat yang berulang tahun di hari ini melalui 96.5 FM ya, di 2 September. Ada sahabat kita loh yang hari ini berulang tahun kembali, Ibu Esther Sri Martini di Karanganyar, Surakarta. Wah, jauh di Surakarta, Solo ya. Oke, biar bisa ini ya, bergabung lewat streaming ya, melalui www.iktusfm.com atau bisa melalui HP Android ya, bisa mendengarkan Iktus. Halo untuk Ibu Esther yang ada di Ibu Esther Sri Martini di Karanganyar, Surakarta. Kemudian Ibu Bingkyau di Kelengan Kecil, selamat bahagia Ibu Bingkyau, ada lagu yang terbingkiskan di ulang tahunnya.

Ibu Sudarsi di Jalan Ringgit Cabean Demak. Halo Kota Demak. Selamat pagi, tetap sukacita di hari ulang tahunnya Bu Sudarsi ya. Juga sahabat kami, sahabat Lydia Rosiningsih di Jalan Ahmad Yani Ungaran. Selamat berbahagia buat sahabat Lydia dan juga sahabat Willy Aji Wibowo yang ada di Giri Mukti. Tuhan berkati Anda. Ada bingkisan lagu yang juga menyemarakkan suasana hari jadi atau ulang tahun di tempat Anda. Terimalah berkat Tuhan, tetap bersyukur untuk setiap berkat dan anugerahnya. Sekecil apapun berkat itu, kalau kita syukuri, berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi kuat, kita menjadi pribadi yang penuh kasih, kita menjadi pribadi yang rendah hati. Yuk kita simak bersama lagunya.

0: Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

ke sahabat Anda. Masih di kesempatan pagi hari ini menyapa sahabat yang berulang tahun di 2 September 2026. Halo Bapak Yoyo yang ada di Arya Mukti. Mat pagi Pak, sudah bangun ya? Sudahlah ya. Pak Yoyo selamat berbahagia ya. Kemudian yang berulang tahun, hari ini ada yang ulang tahun pernikahan loh di 2 September. Bapak Ibu Yakobus di Tanah Mas. Halo Bapak Ibu Yakobus, gimana kabarnya? Tambah bahagia, tambah menjadi pasangan yang takut akan Tuhan dan setia melayaninya. Kemudian sahabat kami, sahabat Tulus Budiono di Semarang juga, tepatnya di mana nih? Halo sahabat Tulus, semoga lagi dengerin Tuhan berkati Anda ya di ulang tahunnya. Juga Bapak Andreas Mulyadi di Jalan Taman Liman Mukti. Halo Pak Andreas Mulyadi, apa kabarnya juga? Sehat selalu ya Pak di ulang tahunnya. Ada salam dan lagu. Suster Diah Kuntawati yang ada di RS PW Dr. Cipto. Halo Suster Dia, selamat ulang tahun. Tetap semangat dalam melayani, sehat, kuat, penuh sukacita ya. Juga untuk Suster Finla Agasta Reintias Adistia, panjang banget nih namanya ya. Tapi semoga lagi dengerin, kalau saya bacanya kurang pas, mohon maaf ya. Buat Suster Finla, Tuhan berkati Anda, tetap sehat semangat dalam melayani, Tuhan berkati. Yuk kita akan simak lagunya, dan saya percaya berkat itu akan mengikuti Anda semuanya kalau Anda setia kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebuah lagu doa yang saya ambilkan dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati sahabat Iktus yang berulang tahun di 2 September 2026.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ayo, Ma.
4: Sampai di kantor.
5: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
6: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
8: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
2: Itu tak terasa waktu yang batas kita hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Birthday untuk hari ini, dan tetap semangat, selamat beraktivitas.

0: Apabila waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Selamat pagi dan semangat pagi. Judul artikel pada pagi hari ini adalah Kamu Menggemukkan Diri. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelianku sambil kamu menggemukkan dirimu dengan titik-titik selanjutnya? Demikian sebagian dari teguran Tuhan kepada Imam Eli. Menjadi imam dan hakim selama 40 tahun, mulai pada usia 58 tahun. Pengertian hakim pada zaman itu berbeda dengan hakim pengadilan. Seorang hakim di kanan adalah kepala pemerintahan yang bertugas menegakkan hak milik Allah atas tanah perjanjian dan atas umatnya. Kedua putranya, yaitu Hofni dan Finehas, kemudian juga menjadi imam. Usia mereka mungkin sekitar 40 tahun. Persoalan terletak pada kedua putra ini. Menurut 1 Samuel 2 ayat 17 ayat 12 sampai 17, Hofni dan Finehas menyalahgunakan kedudukan dan wewenang mereka selaku imam dengan mengambil daging yang akan dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Dalam ayat 12 dinilai bahwa mereka tidak mengindahkan Tuhan. Sedangkan di ayat 17 penilaiannya adalah mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ayat itu pun mencatat bahwa dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu. Eli mengetahui perbuatan putra-putranya dan ia menasihati mereka. Misalnya 1 Samuel 2 ayat 22-25. Tapi di situ juga dicatat bahwa kedua putranya tidak mendengarkan nasihat ayah mereka. Kemudian datanglah teguran kepada Eli sebagaimana dicatat dalam 1 Samuel 2 ayat 27-36. Intinya terdapat pada ayat 29. Ada tiga teguran dalam satu ayat itu. Pertama, engkau memandang dengan loba kepada korban sembelianku dan korban sajianku. Kedua, engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada engkau menghormatiku, kata Tuhan. Ketiga, kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian dari umat Israel. Ketiga teguran itu diucapkan kepada Eli. Namun sebenarnya hanya teguran nomor dua yang cocok dialamatkan kepada Eli. Eli lebih memperhatikan kepentingan putra-putranya pada Hofni dan Finehas. Sebab mereka lah yang loba dan mengemukan diri. Di sini